Selamat pagi pendengar, Sumena Pagi ini terus menemani Anda. Tentunya selamat bergabung juga untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumena, kanal informasi dan inspirasi. Nah, barangkali saat ini Anda baru pulang dari masjid atau dari lapangan tempat-tempat ibadah pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Karena serangkaian ibadah di Idul Adha dimulai dari sholat ya di Idul Adha, kemudian menyimak khutbah, saling bersilaturahmi, dan tentu menikmati sajian-sajian istimewa di hari raya ini. Kita tahu pendengar bahwa Idul Adha ini juga dikenal sebagai hari raya kurban atau lebaran haji ya. Dan ini adalah hari raya kedua dari dua hari raya utama dalam Islam bersama dengan Idul Fitri. Dan hari raya ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, bulan ke-12 dan terakhir dalam kalender Islam. Tentunya selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf. Semoga hidup kita semakin bermakna dengan berbagi dan bersyukur. Tentu semoga semangat kurban dan keikhlasan Nabi Ibrahim senantiasa menginspirasi setiap langkah kebaikan kita. Amin. Dan di hari yang suci ini mendengar, mari kita saling mensyukuri, memaafkan setiap berkah yang kita terima dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kurban kita sebagai pembersih dosa serta pembawa kebahagiaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki semangat luar biasa dalam berkurban. Salah satunya Abu Talha radhiyallahu an, sahabat Ansor yang dikenal dermawan. Ia pernah memiliki kebun terbaik dan paling dicintainya. Namun, demi mencari ridha Allah, kebun itu disedekahkan di jalan Allah. Semangat pengorbanan itulah yang juga tercermin dalam ibadah kurban. Para sahabat tidak hanya berkurban karena mampu, tetapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bukti cinta kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Dari kisah para sahabat, kita belajar keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berbagi selalu hidup dalam hati kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.

Hari Raya Idul Adha memiliki sejarah panjang penuh keteladanan. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Begitu pula Nabi Ismail yang menerima keputusan itu dengan sabar dan tawakal. Namun saat pengorbanan itu akan dilakukan, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi awal disyariatkan ibadah kurban bagi umat Islam. Hingga kini, Idul Adha menjadi pengingat tentang arti keikhlasan, ketaatan, pengorbanan kepada Allah, dan berbagi kepada sesama. Mari jadikan Idul Adha bukan sekedar perayaan, namun juga momentum memperkuat iman dan kepedulian sosial.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Sumenep pagi ini untuk edisi spesial Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Dan pagi ini tentu saya tidak sendiri, ada gatekeeper Woy Sulkarni yang juga turut membersamai Sumenep pagi ini. Karena kali ini kami akan hadirkan laporan langsung reporter-reporter RRI yang tersebar di beberapa titik dalam rangkaian Sumenep pagi ini di spesial Idul Adha 1447 Hijriah.

0: 101.
1: Iya, pendengar mengawali Suman pagi ini untuk laporan reporter RRI kali ini bersama Imam Mukhlis yang akan menginformasikan ya, guna mengawal jalannya ibadah Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Sumenep menerjunkan 133 personilnya yang tersebar di beberapa titik. Imam Mukhlis, silakan.
2: Terima kasih Ani. Iya, pendengar, dalam rangka mengamankan jalannya ibadah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, jajaran Polres Sumenep menunjukkan sebanyak 133 personel yang disiagakan di berbagai titik strategis sejak tadi malam. Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat, mulai dari malam takbiran, pelaksanaan sholat Idul Adha, hingga proses penyembelian hewan kurban dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Petugas disebar di sejumlah masjid yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha, termasuk di kawasan yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat dan arus kendaraan. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan penjagaan di sejumlah simpul jalan yang dianggap rawan kemacetan maupun potensi gangguan Kamtibmas. Tidak hanya fokus pada lokasi ibadah, personel kepolisian juga disiagakan di beberapa titik lokasi penyembelian hewan kurban. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses penyembelian berlangsung. Dan dari pantauan di lapangan, sejak pagi hari aktivitas masyarakat di sejumlah titik terpantau cukup ramai, namun demikian situasi secara umum masih dalam keadaan aman dan kondusif. Arus lalu lintas di jalur utama kota Sumenep juga terpantau lancar meski terjadi peningkatan volume kendaraan pada jam-jam pelaksanaan sholat id. Dan pihak kepolisian turut melakukan patroli mobile di sejumlah wilayah guna memastikan tidak terjadi gangguan keamanan maupun potensi kecelakaan lalu lintas selama momentum Hari Raya Idul Adha berlangsung. Selain pengamanan terbuka, personel juga melakukan pengaturan lalu lintas dan membantu masyarakat di sekitar lokasi ibadah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Demikian laporan Imam Mukhlis, kembali ke Ani Purnama di studio.
1: Baik, terima kasih Imam Mukhlis. Itu tadi pendengar informasi tentang Polres Sumenep yang menerjunkan 133 personilnya yang disebar di beberapa titik untuk mengawal jalannya ibadah Idul Adha 1447 Hijriah. Kembali di Sumenep pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Kembali di Sumana pagi ini, dan kalau tadi ada laporan Imam Mukhlis ya, yang sudah melaporkan tentang Polres Sumenep yang menerjunkan 133 personilnya yang disebar di beberapa titik. Selanjutnya saya menuju ke Sampang bersama reporter Hairul Umam, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menerjunkan puluhan petugas kesehatan hewan untuk melakukan pengawasan penyembelihan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Pengawasan dilakukan di seluruh kecamatan guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Umam, silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar, suasana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Madura pada Hari Raya Idul Adha hari ini tampak ramai sejak pagi tadi. Di tengah aktivitas warga dan panitia kurban, puluhan petugas kesehatan hewan diterjunkan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang mencatat hari ini sebanyak 60 petugas disiagakan dan disebar ke 14 kecamatan. Mereka bertugas memastikan seluruh hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi masyarakat. Petugas ditempatkan sesuai wilayah kerja masing-masing di sejumlah puskeswan, mulai dari Kecamatan Sampang, Cerengek, Ompen, hingga Kecamatan Ketapang. Di lokasi penyembelihan, para petugas tampak melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum proses pemotongan dilakukan. Kepala Bidang Peternakan di Pertakapis Kabupaten Sampang, Arif Rahman Hakim, mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah pemotongan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi ternak sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan ternak, para petugas juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan panitia kurban. Edukasi tersebut berkaitan dengan tata cara penyembelihan yang higienis, penanganan daging kurban, hingga pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar lokasi pemotongan. Dan hingga kini pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban di berbagai wilayah Kabupaten Sampang berjalan lancar. Pemerintah daerah sangat berharap pengawasan ini dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus memastikan daging kurban yang dibagikan benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Demikian Hairul Umam melaporkan, selanjutnya kembali ke studio.
1: Terima kasih Hairul Umam dari Sampang sudah melaporkan pendengar tentang pemerintah Kabupaten Sampang yang saat ini menerjunkan puluhan petugas kesehatan hewan untuk melakukan pengawasan penyembelihan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Dan pengawasan ini dilakukan di seluruh kecamatan guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat.

Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki semangat luar biasa dalam berkurban. Salah satunya Abu Thalhah radhiyallahu an, sahabat Ansor yang dikenal dermawan. Ia pernah memiliki kebun terbaik dan paling dicintainya. Namun, demi mencari ridha Allah, kebun itu disedekahkan di jalan Allah. Semangat pengorbanan itulah yang juga tercermin dalam ibadah kurban. Para sahabat tidak hanya berkurban karena mampu, tetapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bukti cinta kepada Allah dan kepedulian kepada sesama. Dari kisah para sahabat, kita belajar keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berbagi selalu hidup dalam hati kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Sumber Pagi ini yang menghadirkan laporan-laporan reporter RRI di beberapa titik di Madura ya. Kalau tadi ada laporan Imam Mukhlis dari Sumenep, kemudian juga Hairul Umam dari Sampang. Dan kembali dari Sampang ada Ima Fadila yang akan melaporkan tentang Pemkab Sampang salurkan 41 ekor sapi kurban dan 27 ekor kambing melalui PCNU serta Muhammadiyah. Ima, silakan laporannya.
1: Baik. Pendengar, Pemkab Sampang telah mengadakan sholat Idul Adha berjamaah yang dilakukan di depan Pendopo Kota Sampang, dihadiri oleh ribuan warga yang memadati sholat Idul Adha pagi hari ini. Dan juga dihadiri oleh Bupati Sampang bersama Forkopimda hadir di lokasi yaitu Kadin 0828 Sampang dan juga Kapolres Sampang. Kemudian bertindak sebagai khatib Kiai Haji Hasyim Husairi, di mana dalam khutbahnya beliau menyampaikan dan menekankan pentingnya untuk menjaga solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dan juga disampaikan bahwa saja solidaritas ini adalah cikal bakal dari persatuan umat dengan rasa persaudaraan yang tinggi akan melahirkan sikap mulia yaitu tolong-menolong, gotong-royong, serta tanggung jawab bersama. Selain itu, Khusus juga mengulas tentang pentingnya melaksanakan kewajiban berkurban untuk yang mempunyai kelapangan rezeki. Dan menurut beliau, bahwasanya hewan kurban ini akan menjadi kendaraan mulia nanti di hari akhir nanti. Setelah pelaksanaan sholat, Pemkab Sampang menyerahkan total 68 ekor hewan kurban, terdiri dari 40 ekor sapi dan juga 27 ekor kambing. Hewan kurban tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sampang kepada perwakilan penerima. Di antaranya adalah

0: Kan sekarang ada panitia dan juga salah satu takmir masjid atau Kabupaten Sampang yaitu Bapak Haji Maftum. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada berapa banyak Bapak hewan kurban yang diterima dari Pemkab Kabupaten?
1: Ada korban dari Pemkab 1 ekor sapi. Kemudian dari masyarakat ada 34, jadi semuanya 35. Terdiri dari 5 ekor sapi dan 30 ekor kambing.
0: Nanti distribusinya dan juga penyembelihannya akan diselesaikan hari ini atau seperti?
1: Ya, rencana hari ini insya Allah selesai nanti berjubur, jam 1 sudah selesai. Nanti jam 2 itu sampai jam 4 itu didistribusikan ke masyarakat.
0: Penyembelihan direncanakan selesai setelah duhur, kemudian dilanjutkan dengan distribusi. Distribusinya akan dilangsungkan targetnya untuk sekian hewan kurban itu kira-kira menjadi berapa paket?
1: Insya Allah ini setelah dihitung dari kurban yang ada, insya Allah sekitar 700 bungkus ya. Itu ada semacam diberikan per RT ke masyarakat. Jadi perwakilan RT yang terutamanya tidak mampu itu diberikan ke masyarakat berupa kupon. Ya.
0: Targetnya masyarakat mana aja?
1: Pertama masyarakat sekitar Masjid Agung. Terus yang kedua itu masyarakat miskin yang ada di data masjid. Ya. Ya kalau di sini ya Desa Rong Tengah, Desa Dalpena, terus Desa Karang Dalam juga masih ada juga karena ada jemaah yang dari sana. Dan juga Desa Punyanyar ada juga. Jadi jemaah agung ini ada dari macam kelurahan. Bukan dari kelurahan ya. 5 kelurahan ada yang jemaah dari Masjid Agung. Itu banyak jemaah yang sudah istiqomah.
0: Demikian laporan saya dari Masjid Agung Kabupaten Sampang. Bahwasanya Masjid Agung juga menerima dari Tengkapan, kemudian juga dari jamaah dan masyarakat sekitar, kemudian didistribusikan ke sekitar Masjid Agung dan juga mencapai juga ke masyarakat yang tidak mampu dalam 5 desa di sekitar Masjid Agung. Kembali ke studio.
2: Terima kasih, Ma Fadila. Itu tadi laporan tentang Pemkab Sampang. Hari ini salurkan 41 ekor sapi kurban dan 27 ekor kambing melalui PCNU dan juga Muhammadiyah.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Demikian laporan reporter RRI di Sumeneb pagi ini sudah menghadirkan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Nanti laporan reporter kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Chatim hari ini.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pagi ini saya Ani Purama masih menemani Anda di Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar, untuk Anda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih di Sumenep pagi ini ya. Jadi kalau kita bicara soal Hari Raya Idul Adha, ini menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga mengandung sejarah panjang tentang ketakwaan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah. Sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan dalam ajaran Islam, mimpi para nabi merupakan wahyu dari Allah. Meski berat menjalankan perintah tersebut, namun Nabi Ibrahim tetap menunjukkan kepatuhan penuh kepada Allah. Nabi Ismail yang saat itu masih muda juga menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Ia tidak memberontak ataupun menolak. Sikap keduanya menjadi simbol ketundukan dan juga keimanan yang luar biasa kepada Sang Pencipta. Dan ketika proses menyembelihan akan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa Allah tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan menguji tingkat keimanan dan juga ketakwaan hamba-Nya.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya. Bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pendengar, sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan dalam ajaran Islam, mimpi para nabi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meski berat menjalankan perintah tersebut, namun Nabi Ibrahim masih tetap menunjukkan kepatuhan penuh kepada Allah. Nabi Ismail yang saat itu masih muda juga menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Dia tidak memberontak ataupun menolak. Sikap keduanya menjadi simbol ketundukan dan keimanan yang luar biasa kepada Sang Pencipta. Dan pendengar, ketika proses penyembelihan akan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa Allah tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan menguji tingkat keimanan dan juga ketakwaan hambanya. Dan kisah tersebut pendengar kemudian diabadikan dalam perayaan Idul Adha yang diperingati pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Umat Islam melaksanakan sholat id dan menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, atau unta. Ini sebagai bentuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tradisi kurban pendengar juga memiliki makna sosial yang kuat, di mana daging hewan kurban dibagikan kepada masyarakat, khususnya fakir miskin dan juga mereka yang membutuhkan. Momentum ini mengajarkan pentingnya kepedulian, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101.
1: Ya, pendengar, tradisi kurban juga memiliki makna sosial yang kuat, di mana daging kurban ini dibagikan kepada masyarakat, khususnya fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Momentum ini mengajarkan pentingnya kepedulian, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Dan selain itu, pendengar, Idul Adha juga berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Pada waktu yang sama, jutaan umat Islam dari berbagai negara berkumpul untuk menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu proses pentingnya adalah wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak dari ibadah haji. Dan dalam perkembangannya, Idul Adha ini tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan semata, namun perayaan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap manusia perlu memiliki keikhlasan dalam menjalankan perintah agama.

rela berkorban demi kebaikan serta menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam ini terus relevan hingga saat ini. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling membantu, mendahulukan kepentingan bersama, dan juga memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan modern.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep siang ini. Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sanksi ya untuk edisi hari ini. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana tetap taat hukum di tengah Lebaran Idul Adha. Iya pendengar, momentum Idul Adha atau libur Idul Adha ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk mudik atau mungkin berwisata dan berkumpul bersama keluarga. Namun, di tengah suasana bahagia tersebut, kepatuhan terhadap hukum tetap harus menjadi perhatian bersama. Nah, meningkatnya aktivitas masyarakat saat liburan itu biasanya diikuti dengan kepadatan lalu lintas, aktivitas perdagangan hewan kurban, hingga keramaian di tempat wisata. Dan kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak disertai kesadaran dan juga kedisiplinan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: piensa tú.
1: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar tetap taat hukum di tengah liburan Idul Adha. Ya, meningkatnya aktivitas masyarakat saat liburan seperti Idul Adha kali ini biasanya diikuti juga dengan kepadatan lalu lintas, aktivitas perdagangan hewan kurban, hingga keramaian di tempat wisata. Di mana kondisi itu pendengar berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak disertai kesadaran dan juga kedisiplinan masyarakat. Ketaatan hukum dapat dimulai dari hal sederhana seperti mematuhi aturan lalu lintas, dan juga pengendara dihimbau menggunakan helm SNI, ya, membawa surat kendaraan lengkap serta tidak memaksakan berkendara saat lelah. Di mana keselamatan di jalan ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama supaya libur Idul Adha berlangsung aman dan juga nyaman. Dan selain itu pendengar, masyarakat juga perlu menjaga ketertiban selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Proses distribusi daging kurban ini hendaknya dilakukan secara tertib dan juga mengutamakan kebersihan lingkungan. Jangan sampai semangat berbagi justru memicu perselisihan atau mengganggu kenyamanan warga sekitar.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

Ya, tetap taat hukum di tengah liburan Idul Adha, di mana memang momentum libur Idul Adha ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk mudik, berwisata, dan juga berkumpul bersama keluarga. Namun di tengah suasana bahagia tersebut, kepatuhan terhadap hukum harus tetap menjadi perhatian bersama. Ya, di era digital seperti saat ini, pendengar, kepatuhan hukum juga berlaku di dalam penggunaan media sosial ya, di mana masyarakat diminta bijak dalam menyebarkan informasi dan juga tidak mudah membagikan kabar yang memang belum jelas kebenarannya. Penyebaran hoax dapat memicu keresahan dan juga berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku. Nah, libur panjang Idul Adha ini juga sering dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berwisata. Karena itu, pengunjung tempat wisata diharapkan mematuhi aturan yang ditetapkan pengelola demi menjaga keamanan bersama. Sikap disiplin dan saling menghormati akan menciptakan suasana liburan yang tertib. Jadi, nilai utama Idul Adha ini sejatinya mengajarkan kita kepatuhan, keikhlasan, dan juga pengorbanan. Semangat tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap taat aturan dan juga menghormati hak orang lain. Dengan demikian, perayaan Idul Adha tidak hanya membawa kebahagiaan spiritual, tetapi juga menciptakan ketertiban sosial di tengah masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Edukasi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Masih di sanksi tentang tetap taat hukum di tengah liburan Idul Adha. Ya, pendengar, ketaatan hukum ini sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana seperti mematuhi aturan lalu lintas, di mana para pengendara diimbau menggunakan helm SNI, kemudian membawa surat kendaraan yang lengkap, serta tidak memaksakan berkendara saat lelah. Keselamatan di jalan menjadi tanggung jawab bersama agar liburan Idul Adha berlangsung aman dan juga nyaman. Dan masyarakat juga dihimbau tidak menggunakan petasan atau konvoi berlebihan yang nanti dapat mengganggu ketertiban umum. Jadi perayaan Idul Adha ini sebaiknya dilakukan secara sederhana tetapi tetap menghormati kenyamanan lingkungan sekitar. Dan dalam pelaksanaan kurban, panitia diharapkan memperhatikan aturan kesehatan dan kebersihan hewan. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit dan juga menjaga kualitas daging yang nantinya dibagikan kepada masyarakat.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sumenep siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Hey.
3: Mendengar kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial, dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federate. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga Pro 1 Pro 3 RRI di Jakarta. Selanjutnya tepat di menit ke-24 akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar.

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area. Yakni di sebuah Wadil Qudot namanya, warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka. Kehausan dan kelaparan. Karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengen apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli 2 kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap 3 kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya diusap 3 kali Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar, itulah mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba kemudian mengambil satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ishrab, wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah, Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda, bukan saya wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. 2 kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai 3 kali, tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminumnya.

0: Sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu yang selamanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pada momentum Hari Raya Idul Adha ini, Lapas Kelas 2 Pamekasan menyembelih 12 hewan kurban. Informasinya akan langsung disampaikan oleh Purnama Iswantoro, silakan.
1: Baik, benar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Pamekasan menyembelih sebanyak 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan sholat id di Kompleks Lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Pamekasan Sugeng Hardono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya, penyembelihan hewan kurban ini sebagai bentuk syukur dan pengingat akan pentingnya keikhlasan. Sementara itu, pendengar, terkait pengelolaan daging kurban, pihak lapas telah menyiapkan skema pendistribusian yang terstruktur agar keberkahannya dapat dirasakan secara luas. Daging kurban disalurkan kepada dua kelompok sasaran utama. Yang pertama, diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan. Daging kurban diserahkan ke dapur umum lapas untuk diolah secara bersama-sama menjadi hidangan matang yang higienis dan bergizi. Kemudian sasaran kedua yaitu kepada warga di sekitar lingkungan lapas, di mana sebagian dari daging kurban mentah yang telah dikemas dengan baik disalurkan langsung kepada masyarakat yang bermukim di sekitar area lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2 Pamekasan berharap momentum Idul Adha dapat mempererat tali silaturahmi antar petugas secara pidana, tahanan dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, laporan selanjutnya terkait Idul Adha, kita bergeser ke Sampang bersama Alvin Wairi, kembali mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden RI. Alvin, laporan Anda.
1: Ya, jadi di momen Hari Raya Idul Adha pada hari ini, Kabupaten Sampang kembali mendapat bantuan Presiden atau Banpres berupa satu ekor sapi kurban dengan bobot sekitar 1 ton. Jadi sapi pilihan tersebut dipastikan dalam kondisi prima, sehat, dan telah melewati serangkaian uji kesehatan ketat untuk memastikan bebas dari segala penyakit kuku dan mulut, serta dari penyakit kulit berbenjol atau LSD. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Arif Rahman Hakim mengatakan, jika pihaknya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat Sampang di momen penuh berkah ini. Dan sekedar diketahui, Banpres tersebut merupakan bantuan tahun kedua setelah tahun 2025 lalu, Kabupaten Sampang juga mendapatkan bantuan serupa.
2: Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai 1 ton atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini, alhamdulillah juga Sampang sudah mendapatkan calon hewan kurban Banpres itu yang kami dapatkan dari ketapang.
1: Untuk memastikan amanah ini tersampaikan dengan baik, proses penyembelian dan pendistribusian daging sapi Banpres tersebut akan dikelola secara ketat dan transparan. Dan rencananya memang pada hari ini, daging kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat yang benar membutuhkan. Dari Sampang, Alvin Wairi melaporkan.

0: Bergeser ke informasi selanjutnya, dari Pemkab Sumenep melalui Dinsos P3A yang menyalurkan daging hewan kurban. Informasinya akan langsung disampaikan oleh Familia, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Gita Ayu dan juga Gatekeeper Waisul Karni. Ya, pendengar, pada siang hari ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A ini melakukan penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang tidak mampu di sekitar kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Penyaluran ini dilakukan di rumah potong yang berada di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Dan tadi sebelum penyaluran dilakukan, ini Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo membuka langsung pembukaan penyaluran hewan kurban yang memang merupakan agenda rutin pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan untuk jumlahnya sendiri, ini jumlah hewan kurban yang telah terkumpul oleh pemerintah Kabupaten Sumenep tahun ini sekitar kurang lebih ada 25 lebih ekor kambing dan sekitar 5 ekor sapi. Dan untuk penyembelihannya sendiri, ini dilakukan di rumah potong yang nantinya langsung disalurkan oleh warga sekitar serta warga-warga kurang mampu yang telah sebelumnya ini diberikan kupon oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri. Dan tidak hanya di rumah potong, situasi penyembelihan hewan kurban juga terlihat di sepanjang kecamatan kota Kabupaten Sumenep, yakni di masing-masing masjid dan serta beberapa rumah warga sekitar. Karena memang tradisi atau memang suatu kewajiban saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini masyarakat warga ini melakukan penyembelihan hewan kurban. Seperti yang terlihat di Masjid Baitul Arham, Desa Pabian, ini baru selesai melakukan penyembelihan hewan kurban dan saat ini sudah proses pembagian hewan kurban kepada warga sekitar. Dan meskipun cuaca di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Kota pada siang hari ini sedikit mendung karena tadi sejak pagi ini dilanda hujan yang intensitasnya cukup tinggi, meskipun begitu, ini tidak menyurutkan semangat dari masyarakat di Kabupaten Sumenep untuk merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menghadiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban di sekitar mereka. Dari Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Gita Ayu dan Gatekeeper Waisul Karni.
2: Sumenep siang ini.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Sumedang.

101. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Informasi terakhir, laporan dari reporter kami kali ini, Tago Anufantrian. Jumlah toko di Sumenep tidak beroperasi di Hari Raya Idul Adha. Tago, laporan Anda?
1: Ya, benar. Dari kawasan kota Sumenep dapat saya lapor sejumlah toko pada momentum Lebaran Idul Adha saat ini. Saat ini sedang tutup. Dan sejumlah toko Madura juga ini nampak juga tidak beroperasi pada hari ini dari pagi tadi hingga siang ini. Dan hal tersebut juga karena Lebaran Idul Adha ini merupakan momen yang sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama bagi para perantau, untuk bersilaturahmi, karena momen ini sangat memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat yang sedang merantau di luar daerah. Tradisi Toron yang juga memberikan dampak bagi aktivitas perekonomian masyarakat, terutama banyaknya toko yang tidak beroperasi pada hari ini. Selain toko, sejumlah warung kopi juga di sekitar kota Sumenep ini juga tutup dan kemungkinan akan kembali beroperasi pada sore nanti. Dan hal tersebut karena para pemilik warkop juga memberikan libur bagi karyawannya untuk menikmati momen Idul Adha bersama dengan keluarga. Dan dari pantauan kami, sejumlah retail modern ini saat ini juga sudah mulai beroperasi sehingga menjadi jujukan tarif bagi para warga yang ingin sekedar berbelanja kebutuhan dan juga atau sekedar bersantai dengan membeli kopi kemasan di area kawasan kota. Dan saat ini juga terpantau aktivitas warga ini mulai melakukan mengolah daging kurban untuk di rumah bersama dengan keluarga dan rekannya untuk menikmati momen Lebaran Idul Adha kali ini. Dan masyarakat juga nampak membeli kebutuhan untuk Lebaran Idul Adha seperti tusuk sate dan arang ini di sejumlah pasar tradisional yang tetap beroperasi pada hari ini. Dari kawasan kota Sumenep, Tago Anufantrian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga. Edisi Rabu 27 Mei 2026, saya Ani Purnama. Mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung Minggu 24 Mei 2026 pukul 23.00 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antar Inter Miami FC CF melawan Philadelphia Union ini berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut. Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal ini bisa saja terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dengan jadwal yang padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina. Manajemen Madura United langsung mengguyur bonus besar kepada anak asuh Rahmat Basuki usai dipastikan bertahan di Super League 2025-2026. Satu tiket di Super League musim depan berhasil dikunci Madura United pada laga pekan terakhir. Tampil di Gelora Bangkalan pada Sabtu 23 Mei 2026, Madura United berhasil menggulung PSM Makassar 2-0 lewat Brace Junior Brandau. Kemenangan di pekan terakhir membuat Madura United menutup musim 2025-2026 dengan catatan 35 poin. Torehan ini dipastikan tidak akan bisa dikejar oleh Persis Solo yang berada di zona merah. Usai laga, Presiden Klub Madura United Asanul Kosasi siap mengguyur bonus besar kepada anak asuh Rahmat Basuki. Tidak hanya itu, Asanul Kosasi mengaku bahwa bonus tidak hanya datang dari manajemen semata, para pengusaha lokal juga ramai-ramai memberikan bonus kepada Junior, Brandau, dan kawan-kawan. Meski demikian, Asanul Kosasi enggan menyebut nominal bonus yang akan diberikan kepada para pemainnya. Ia bersyukur penuh kebanggaan usai Madura United berhasil lolos dari lubang jarum. Timnya berhasil melewati laga krusial yang panas layaknya final. Pasangan Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya kembali ke panggung internasional. Rehan Gloria sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu. Rehan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapore Open 2026 kali ini. Tujuannya jelas mengembalikan apa yang sempat hilang. Dengan dukungan penuh yang didapatkan keduanya, tambah Gloria, mereka juga ingin membuktikan dengan kasih yang terbaik. Rehan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Bersama Rehan Gloria, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapore Indoor Stadium siang tadi. Singapore Open 2025-2026 digelar pada 26 sampai 31 Mei. Ajang BWF Super 750 ini menawarkan total hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat.
Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Pamekasan terus mengasah mental dan juga kemampuan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Persiapan matang ini menjadi kunci utama agar kontingen Pamekasan mampu bersaing dengan kompetitor dari daerah lain di tingkat provinsi. Pelatih PASI Pamekasan Muhammad Reksi Riawan menjelaskan bahwa fokus tim pelatih saat ini adalah meningkatkan performa atlet secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, teknik, hingga mental bertanding. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program latihan intensif dan evaluasi berkala. Menurut Reksi, evaluasi rutin sangat penting untuk memantau perkembangan performa atlet di setiap nomor pertandingan. Melalui data evaluasi tersebut, tim pelatih dapat memetakan potensi dan peluang raihan medali yang nantinya bisa dibawa pulang ke Pamekasan. Selain porsi latihan fisik, tim pelatih juga fokus meningkatkan jam terbang para atlet. Pengalaman bertanding dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap kesiapan mental atlet saat menghadapi tekanan di arena perlombaan yang sesungguhnya. Melalui program pembinaan terstruktur ini, jajaran pelatih berharap daya saing atlet Pamekasan semakin meningkat pesat. Persiapan yang matang dan evaluasi yang konsisten diharapkan mampu memberikan kontribusi prestasi dan hasil positif bagi Kabupaten Pamekasan pada ajang olahraga terbesar di Jawa Timur tersebut. Prestasi gemilang yang ditorehkan para atlet pencak silat asal Kabupaten Pamekasan dalam kejuaraan provinsi Kejur Prov Jawa Timur 2026 mulai memberikan harapan besar. Kontingen dari Kota Gerbang Salam tersebut sukses membawa pulang 3 medali dari ajang yang digelar di Gelora Pancasila Surabaya pada 17 hingga 21 Mei lalu. Pencapaian ini menjadi modal penting bagi Pamekasan untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur yang akan dihelat tahun depan. Terlebih, peta persaingan kedua ajang tersebut dinilai sama karena diikuti oleh perwakilan atlet dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Dalam kejuaraan tersebut, Pamekasan sukses mengamankan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Emas pertama diraih oleh pasangan ganda putri Imro'atul Rofidah dan Imro'atul Wafiah. Sementara emas kedua dipersembahkan oleh kategori regu putri yang diperkuat oleh Sri Mulyani, Mari'atul Hasanah, dan Ula Izzati Ramadan. Selain itu, pesilat Muhammad Agung juga berhasil menyumbang medali perunggu dari nomor tunggal putra. Manajer tim silat Pamekasan Abdul Muid mengapresiasi capaian anak asuhnya, khususnya pada kategori seni yang tampil dominan. Hasil ini akan menjadi tolak ukur penting sebelum mereka diturunkan pada Porprov mendatang. Dan meskipun sukses di kategori seni, evaluasi total tetap akan dilakukan pada kategori tanding. Pada Kejur Prov 2026 ini, Pamekasan menurunkan total 11 atlet dengan rincian 5 atlet di kategori tanding dan 6 atlet di kategori seni. Namun, hingga kompetisi berakhir, para pesilat di nomor tanding belum membawa pulang medali. Abdul Muid menegaskan bahwa kegagalan di sektor tanding akan menjadi bahan pembenahan serius agar para atlet bisa tampil lebih kompetitif di ajang yang lebih tinggi. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan mobil Las Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Oke, Pro Dangdut ada nih pendengar spesial Idul Adha. Tapi saya cuma menemani Anda setengah jam lagi ya, karena saya sampai jam 2 doang. Tapi rekan-rekan saya yang lain juga akan menemani Anda. Jangan khawatir, yuk saya terima. 665396, halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Sama Evi yang ada di Lentang.
1: Evi, kabar baik Ev hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk Mbak Gita dulu ya.
1: Sama, saya juga buat Evi ya. Saporana.
2: Iya. Kenapa?
1: Saporana.
2: Kenapa?
1: Saporana.
2: Oh iya, sama-sama. Aduh, okay, alhamdulillah Ev. Kita baik-baik saja ya.
1: Alhamdulillah.
2: Oke. Lagunya ada apa?
1: Roma Irama Purnama, Hamdan Atiti Jangan Cintai Aku, Lesti Tirani.
2: Lesti ya?
1: Lesti, siap.
2: Oke, salamnya buat Mbak Gita Ayu ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Terima kasih, panjang
2: pertobatan. Murah rezeki yang halal juga.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan sampai lagi nanti ke hari raya yang akan datang lagi.
1: Amin
2: ya.
1: Insya Allah semoga dipenuhi keberkahan juga. Amin.
2: Amin. Terus juga ada Mama Susana, ada Mbak Yuni, ada Bu Pathon, ada Pak Nor, ada Mas Hendra. Terus juga ada siapa ya? Ada siap? Ya, ada Suci. Dan ke semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Ya, makasih atas waktunya ya.
1: Sami-sami Evi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik juga kembali pada Evi, orang baik yang mendoakan ya. Amin. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santo.
3: Santa Kanjeng Lempok.
1: Lagi di rumah ya.
3: Iya, lagi ngambil badan yang tercukup.
1: Aduh, cukup tasik apa sih? Cukup Singaper.
3: Terserah, sembarang.
1: Semoga rezekinya banyak, berkah ya, sesuai sama yang diharapkan
3: iya,
1: ya.
3: Iya,
1: Saporana juga, Saporana.
3: Iya, Saporana ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya bagi
1: kita
3: ya.
1: Saya juga begitu
3: lah.
1: Siap. Dan
3: cuma sama penyiarnya juga sama fan yang lain.
1: Siap.
3: Ternyata kalau di radio itu apa namanya bercanda kadang-kadang tak kerasa itu Mbak Gita.
1: Tak kerasa masa betoan ya.
3: Lagunya dukung yang Hamdan Atete ya.
1: Hamdan Atete, okay.
3: Iya. Judulnya Jangan Cintai Aku ya Mbak Gita.
1: Iya betul.
3: Iya. Betul. Salamnya ya bagi saya.
1: Monggo silakan.
3: Yang pertama tentunya buat Sampian selaku sang pandu siar, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan
1: Amin.
3: Umur kita diberi umur yang panjang yang barokah sama Amin. Allah. Mudah-mudahan sampai di tahun yang akan datang
1: Amin.
3: Lagi.
1: Amin, kamu juga begitu. Amin.
3: Kamu sana ada Evi ya. Ada Jeki Asrama sama Arimbinya, Pak Dewa Suraik sama Abah Suni. Terus ada Riki Anggara, Bu Fathor, Mama Intan, Bunda Yuni, Abah Halim.
1: Ya.
3: Terus ada Sahdan, ada Farid Alindi, Farid sama Adilia. Terus ada Pak Rasid juga, ada Cempaka sama Burhan ya.
1: Okay.
3: Ya pokoknya ke semuanya aja. Siap. Yang gak kesenggol mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Siap.
3: Buat Sampian, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Susanto dan pangerannya ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Faruk, Pak.
1: Pak Faruk di Sarongki, Pak Faruk ya.
4: Iya.
1: Kabar baik Pak Faruk hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Iya. Akhir batin ya, Mbak ya.
1: Sami-sami, Bapak. Saya juga mohon maaf.
4: Iya. Tentunya untuk para PAN RRI Pro 1 Sumeneb ya, semuanya minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin.
1: Siap.
4: Lagunya saya dukung semuanya, Mbak.
1: Oke, diborong gas.
4: Iya. Biar tidak ada apa, pokoknya semuanya lah saya dukung.
1: Siap, siap, siap.
4: Salamnya untuk yang pertama ada Evi. Untuk dirimu dulu ya, Mbak ya, dirimu Mbak Gita Ayu ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Semoga mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin. Terima kasih, Pak.
4: Terus ada Evi barusan, ada Mama Susanti, juga ada Abah Suni, ada Riki Anggara, ada Bupat Hor Irma Cempakayu, Mbak Suci, juga ada Roni ya, dan juga Abah Halim. Ada Farid, Adelia, Arindi, Jackie Asmara, Sukron juga ada di Sampang, ada Sahdan, Mbak. Di Manding ada Neser. Semuanya.
1: Siap.
4: Tunggu gabungannya.
1: Oke.
4: Okay. Terima kasih, Mbak, waktunya, Mbak Gita.
1: Sami-sami, Bapak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi sebelum lagu ya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
5: RRI Sumeneb yang dipandu oleh Mbak Gita Ayu yang memang orangnya cantik dan ayu.
1: Amin. Allahumma amin. Makasih.
5: Ya, mohon maaf yang batin.
1: Sami-sami, Bunda.
5: Ini Mbak, siapa Mbak Gita?
1: Ya, saya juga mohon maaf lahir batin juga ya. Saporana, ya, saporana.
5: Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, barokah umur yang panjang.
1: Amin.
5: Dan barokah juga rezekinya juga gitu.
1: Amin.
5: Kan ya.
1: Amin.
5: Lagunya ada apa tuh Mbak Gita?
1: Tirani Lesti Hamdan ATT Jangan Cintai Aku. Fenty Nur Bulan di Ranting Cemara.
5: Ya itu saja, Bulan di Ranting Cemara.
1: Oke, siap.
5: Salamnya perdana tentu buat Mbak Gita Ayu ya.
1: Ya.
5: Kalau kurang hati-hati, Mbak.
1: Siap. Terima kasih.
5: Iya, iya. Terus ada Evi. Ada juga tempat Kak Ayu, Mama di sana juga. Terus ada juga Ibu Rasor juga ya. Ada Arimbi, ada Jeki Asmara, Riki Anggara, dan Abah Suni. Terus ada juga Bang Wawan, Abah Halim juga. Mas Hendra, terus sama Pak Sijennya juga ya. Ditunggu gabungannya semua. Ya, buat fan RRI semuanya, mohon maaf dari dan batin. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Siap.
5: Ya, buat Mbak Gita, terima kasih Mbak Gita.
1: Sami-sami Bunda Yuni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sehat selalu untuk Anda semua pendengar. Semoga apa yang Anda doakan, Anda cita-citakan terkabul. Saya juga mohon maaf lahir batin ya di Idul Adha ini ya. Semoga bahagia selalu hari ini. Yuk lagu dulu ya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya sudah beberapa tembang lagu ya. Sudah rekan saya awali. Ada rekan Gita Ayu yang sudah awali dari tadi. Dan alhamdulillah kali ini diganti sama saya. Ya, hingga nanti di titik 17 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar setia dimanapun Anda berada, yang saat ini lagi menikmati perjalanan-perjalanan ke rumah saudara ya, atau ke rumah mertua yang punya mertua, dan yang juga lagi menikmati daging-daging sapi, daging kambing, daging kurban lah pokoknya. Siang hari ini saya ucapkan selamat siang dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Oke, di tiga jalur line telepon, kembali saya akan sapa. Di belakangnya nggak tahu siapa barusan yang disapa oleh Gita. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
1: gimana
0: adalah
1: hari bagi kita?
0: Ya, kok bagi kita? Masa perempuan menjadi cowok ya? Berubah gimana? Kan sudah berubah.
1: Aduh, saya kira.
0: Oh, masa begitu? Oh iya, alhamdulillah.
1: Ya, mohon maaf lahir dan batin gitu.
0: Alhamdulillah baik, Abah.
1: Iya. Aduh, gimana keadaannya?
0: Ya, ginilah. Sehat walafiat.
1: Oh,
0: alhamdulillah.
1: Dan ini... banyak menerima korban gitu.
0: Korban apaan? Banyak, korban perasaan, korban cinta, korban pokoknya semua korban lah yang diterima.
1: Iya, pertama itu. Iya, korban cinta.
0: Korban cinta?
1: Iya, cinta istri.
0: Oh, cinta istri, cinta anak, gitu. Cinta orang tua, cinta saudara, cinta tetangga, pokoknya serba cinta gitulah.
1: Iya, serba gitu. Aduh, lagunya ada apa?
0: Lagunya ada kerinduan.
1: Iya, kerinduan aja. Karena Pak Suni rindu semua anggasawan dan bupati dan pemimpin RRI tanpa terkecuali gitu.
0: Gimana kurbannya banyak di Mandala?
1: Cuma satu gitu, tapi harganya
0: gede.
1: Katanya orang Madura 6 ekor juta gitu.
0: 26 juta gede ya, berarti
1: 26
0: ya.
1: Juta
0: gitu. 26 juta berarti kalau dari satu itu harganya 52 juta.
1: Iya.
0: Gede berarti itu.
1: Iya, alhamdulillah bisa dijadikan
0: sekampung
1: 200 bagian gitu.
0: Oh, alhamdulillah 200 bungkus. Ada kambingnya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada, cuma sapi aja. Kan tapi di daerah kalau Allah. Di daerah Mas Halili itu kan ada dua
1: ya.
0: Di kampung saya sendiri ada, di kampung istri saya ada masjidnya gitu kan.
1: Iya, sama-sama dikasih gitu berarti.
0: Iya, di kampung istri saya itu masjidnya itu nggak ada sapinya, cuman kambing. Iya, terus kalau di kampung saya sendiri ada sapi dua, nggak tahu kambingnya itu berapa.
1: Oh iya, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yang menerima mudah-mudahan
0: kenyang.
1: Kenyang. Gitu. Aduh, ya Allah. Salamnya ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Gitu.
0: Ya betul.
1: Yang perdana buat Samian juga. Ada Jackie bersama Winda, ada Parutua, ada Riki Anggara, ada Mama Waspor, Mama Yuni,
0: betul,
1: Sutriati dua, ada Mbak Suci, ada Mbak Irma, Mama Susana,
0: Mama Susanta,
1: Aswahdan bersama Maisa Jenar, Pak Ketua, Mas Panji, ada Evi di sana. Biru baru ada Dewi bersama Iki.
0: Ya.
1: Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
1: Buat mas hadirinya. Cik Kelangkong, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat malam. Selamat siang.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah Dewa Surayeng.
0: Dangdut adalah Dewa Surayeng dari kawasan Dasuk.
2: Iya, Dasuk.
0: Iya, selamat merayakan Mohon Hari Raya Idul Adha. Ya, sama-sama.
2: Oke. Dan informasinya di sana itu masih ada kurban.
0: Oh, masih ada kurban ya?
2: Ya, di rumahnya Abah Suni.
0: Di rumahnya Abah Suni. Ya, kalau di daerah
2: enggak ada Bali.
0: Oh, ini. Kalau
2: tapi
0: di
2: bagian juga saya.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Tiga bagian Ibu.
0: Tiga bagian dari gitu ya.
2: Di utara Pasar Beringin, di Mekanan sini di dua. Kambingnya dua.
0: Ya, kambingnya dua.
2: Dapat tiga bagian.
0: Oh, nanti gitu.
2: Kalau ada yang tidak pikir saya tanya, akan dikasih.
0: Iya. Oke.
2: Yang sama dibutuhkan di rumah ini. Kasihan itu banyak anak-anak untuk.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ya juga salamnya yang berenang buat Sambian Malili.
0: Ya.
2: Bersama-sama sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan tak lupa pula itu Bapak Hendra Cipta. Sebagai forum komunikasi Malili. Juga Tungkel itu.
0: Ya.
2: Alias Tungkel-Pukel itu. Mohon maaf lah terdamatin juga.
0: Sama-sama.
2: Ya juga tadi ada Mama Susana Kanjing Doso. Juga Paru Karisma lagi ada Ibu Yuni Handayani, ada Evi. Ya, kesemuanya Pak Dili.
0: Kesemuanya tanpa terkecuali, ya betul. Ya,
2: lagi ada Ali Pratama itu sama Bapak Haji Yasin itu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau mana itu salamnya ya salam akrab itu. Ya salam ya. Akrab itu kan selamat jalan sampai
0: ya, di rumah. Iya, betul.
2: Pulang selamat sampai di rumah itu. Ya. Ya juga buat Abah Halim. Lagi sama Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Iya, Pak Sarikul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Dewa Surayeng ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita minal aidin wal faizin wa salili.
0: Iya, sama-sama. Sama-sama.
3: Siapa aku?
0: Siapakah aku? Ada siapa ya?
3: Ada Susanta.
0: Hah?
3: Ada Susanta.
0: Maaf, apa suaranya?
3: Ya, apa karena cukup sape.
0: Aduh, soalnya apanya?
3: Oh, sabuntu, Mas Lili.
0: Sabuntu?
3: Iya, sabuntu, ya.
0: Oh. Ya sudah lah, nggak apa-apa, syukuri.
3: Iya, jangan banyak-banyak, iya, biar tensi darahnya nggak tinggi nanti.
0: Dapat, alhamdulillah, nggak dapat, ayo beli.
3: Nggak dapat, edan teknik pola bodoh.
0: Beli, cetek dentean.
3: Ya. Korban sudah, Mas Lili.
0: Korban perasaan?
3: Nggak.
0: Eh.
3: Itu Pak Dewa Surai katanya, sama Abah Suni itu, aku berembik katanya,
0: Mas Lili. Korban kambing.
3: Korban embik.
0: Iya kan korban kambing.
3: Korban embik kok.
0: Apa nih korban embik? Iya embik kan kambing.
3: Iya.
0: Sapi ya sapi.
3: Sama Pak Dewa Surang itu korban embik.
0: Wah korban embik. Korban embik ya nyaman.
3: Iya mudah-mudahan tak ikut TA ya.
0: Oh.
3: Ini lagunya ada apa, Mas Lili?
0: Lagunya ada kerinduan.
3: Kerinduan?
0: Betapa hati rindu
3: pada dirimu,
0: duhai kekasihku. Hai.
3: Ya. Lagu dukung lagu itulah.
0: Iya.
3: Nah, kalau di rumahnya Abah Suni banyak korban, anterinnya ke sini ya.
0: Korban apa itu? Yang jelas. Banyak korban.
3: Katanya Pak Dewa barusan dia Abah Suni itu yang beli sape.
0: Iya.
3: Kalau kata saya itu Abah Suni sama Dewa itu akor ben mbi.
0: Iya, akor ben mbi.
3: Kalau di sini akorben itu akor koroben.
0: Iya betul.
3: Iya Abah Suni, Abah Suni mau tak narema, cekinya sampai nak terakhir ke sini Abah Suni.
0: Raki, Mas Hajen tadi suarana ya, Susana ya.
3: Iya, iya.
0: Capo.
3: Pokoknya ke semuanya aja ya salamnya ya.
0: Iya.
3: Soalnya ini hampir azan asar ya.
0: Betul.
3: Nah, buat sampean. Saporaan.
0: Okay,
3: jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya Mas Lili. Soalnya di radio itu banyak bergajah itu Mas Lili.
0: Iya, enggak apa-apa bergajah.
3: Iya, bergajah. Kita sangka-sangka itu akhirnya nanti akhlak gitu loh Mas Lili.
0: Ya kan, nah, mana akhlak beda maksud. Pas akhlak kalau benda ada maksud kan ada remah.
3: GL itu namanya kalau
0: akhlak kasih dia. GL, podoai.
3: Ayo podoai. Thank you ya Mas Lili
0: okay.
3: Ya.
0: Oke.
3: Bye-bye.
0: Okay,
3: assalamualaikum. Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya,
4: Susana. Halo, Bro Dandut. Dandut, ada Rakita.
0: Iya.
4: Di mana kabarnya, Cah Lili?
0: Sehat dong.
4: Seporaan lahir dan batin, ya?
0: Sami-sami.
4: Ini si Tuan Muda, Duka Lara, Roni Sanjaya.
0: Mm-mm.
4: Lagunya ada, Bang?
0: Lagunya Kerinduan.
4: Oh, enak gitu, nah, karena lagu ini bisa dengan aku gitu. Nih. Waktu saya main layang-layang gitu dulu.
0: Oh, betapa hati rindu
4: kuh, suaranya
0: pada
4: kamu
0: dirimu.
4: Suaranya kamu mirip Umay Rama gitu.
0: Iya.
4: Pula penaannya Umay Rama.
0: Bukan.
4: Apanya?
0: Enggak tahu.
4: Betapa

0: Salam ya.
1: Ya.
0: Salam yang pertama juga Kak Halili, selamat menjalankan tugas.
1: Oke.
0: Dan tidak lupa pula untuk Pak Susana, salam kenal di Dero Nisan Jaya.
1: Iya.
0: Dan tidak lupa untuk Bun Dewa Surayeng, Pak Suni, Pak Evi, Irma, dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara bersama Arindinya.
1: Iya, betul.
0: Spesialkan lagunya diberikan sama Irma ya, lagunya Kerinduan ya.
1: Oh, buat Irma.
0: Oh iya dong, salam kenal untuk khusus lagu dari Bang Roni Sanjaya.
1: Oh, mantap.
0: Terima kasih Bang Halili ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada siapa? Terakhir. Ya.
2: Notop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Minal aidin wal faidin ya.
1: Sama-sama.
2: Alhamdulillah.
1: Wa syukurillah wa ni'matillah.
2: La hawla wa la quwata illa billah illa liyil alim.
1: Amma ba'du.
2: Amin.
1: Gimana? Banyak ayah, yang berkurban?
2: Gak ada, Dali.
1: Sepi. Sepi?
2: Ya.
1: Masa sepi?
2: Untuk tahun ini, sepi di sini.
1: Ya. Sepi, gitu ya.
2: Korbanan ini. Korban beli.
1: Oh, korban beli. Kambing, gak ada?
2: Gak ada, Dali.
1: Oh, kalau kambing
2: gak
1: ada.
2: Gak tahu kenapa tahun ini kok sepi. Mungkin karena gak punya sebagian ini.
1: Iya. Siapa tahu tahun depan gitu ya, banyak gitu ya.
2: Iya.
1: Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita semua bisa nyampe ke tahun yang akan datang gitu ya.
2: Iya, ke tahun berikutnya dan ke tahun berikutnya lagi.
1: Iya.
2: Gitu. Betul. Yang penting kabar sehat di Jali ya.
1: Iya dong, betul.
2: Iya. Lagunya ikutan aja Jali, soalnya waktunya ini mepet sekali nih Jali.
1: Iya, ada nasar ntar 46.
2: Iya. Nanti malam Jali lagi ya?
1: Bukan. Besok lagi sama Cak Lili.
2: Anu Pro Dangdut juga ya.
1: Iya.
2: Ya lagunya ikutan aja. Yang penting enak mantap begitu ya. Untuk teman-teman semuanya, lahir batinnya semuanya.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
2: Semua kru RRI semuanya mudah-mudahan kita dipertemukan kembali ke tahun yang akan datang.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Ya, salamnya untuk ke semuanya, Jali. Maaf untuk yang lain. Biar lagunya berputar, Jali ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Enggak mungkin bisa gabungan kalau sekarang, enggak tahu kalau nanti malam ini.
1: Sibuk.
2: Ya. Enggak waktunya, Jali.
1: Iya, waktunya mepet udah. Ya, betul.
2: Ya. Makasih, Jali ya.
1: Terima kasih kembali, Jali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Jeki Asmara ya. Buat Jeki Asmara yang datangnya dari kawasan Gending. Ada Roni Sanjaya. Ada Susana. Ada Dewo Suroyong. Dan yang pertama juga barusan yang saya sapa ada Abah Suni dari kawasan Mandalaru Baru. Kerinduan. Ada nafsu cinta, ada kecewa dalam setia. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar. Selanjutnya tepat pukul 14 lewat 45 menit. Saatnya dikumandangkan adzan Asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Pada dasarnya ibadah itu ada dimensi bersifat ada dua macam ibadah. Ada ibadah itu bersifat mahdoh. Mahdoh itu adalah murni, purely. Jadi murni membentuk hubungan kita kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada ajaran-ajaran Islam yang jelas dituntun oleh syariat Al-Quran dan hadis dan tidak bisa diotak-atik dan dirubah. Itu namanya mahdhah murni. Ada ibadah ghairu mahdhah kedua, ibadah yang tidak murni. Artinya di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang bersifat sosial, kepedulian dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dikatakan sebagai ibadah murni dan juga tidak ada jelas tuntunannya dari syariat secara detail, namun dapat mendapat apa legitimasi atau pengakuan dari syariat secara umum seperti nilai-nilai baik di dalam hubungan, akhlakul karimah setiap harinya, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan. Ini walaupun tidak secara detail disikapi secara spesifik oleh syariat, namun secara umum, secara universal, itu sangat ditekankan oleh syariat, mengingat Islam itu adalah agama yang sehat, agama yang peduli terhadap sosial, agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dua bentuk ibadah ini juga harus terintegrasi, sama-sama dilakukan. Ini dari satu dimensi. Dimensi kedua, dari segi ibadah itu dari segi dampak atau manfaat. Ada ibadah qasirah di mana dampaknya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku itu sendiri saja. Itu qasirah namanya, seperti ya ibadah-ibadah salat, puasa. Namun ada ibadah yang bersifat muta'addiyah, artinya kebaikan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri saja, tapi akan berdampak pada lingkungan dan umum dan masyarakat. Ini ibadah muta'addiyah. Ini dari segi dampaknya, dari segi jenisnya ada dua. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni yang jelas tuntunannya dan tidak bisa dirubah-rubah, diutak-atik. Seperti contoh sholat yang lima waktu, tidak bisa kita sholat duhur dengan lima rakaat atau maghrib dengan dua rakaat. Jadi itu tidak bisa dirubah, itu ada, karena ada tuntunan langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran. Ada yang tidak ada tuntunan langsung, ya ghairu mahdhah, artinya tidak murni seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sanalah kita, di ranah inilah mungkin kita akan banyak menemukan luasan-luasan ibadah yang tidak hanya bersifat murni, berhubungan kepada Allah. Kemudian ada dari segi dampak, yaitu ibadah qasirah di mana manfaatnya dirasakan kita sendiri. Ada ibadah muta'addiyah di mana dampaknya bisa dirasakan oleh orang.

الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Sumeneb sore ini di Suara Nusantara yang pastinya sore hari ini masih bersama saya Halil yang akan menemani sore Anda yang pastinya dengan tema kita yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini mengenai tentang Bahari Sumeneb dan tradisi kurban pesisir Madura. Pendengar, Hari Raya Idul Adha bukan hanya menjadi momentum ibadah bagi umat Islam, tetapi juga menjadi ruang mempererat solidaritas sosial masyarakat. Di kawasan pesisir Madura, tradisi kurban memiliki warna budaya yang khas dan masih terus dijaga hingga sekarang. Masyarakat pesisir Madura dikenal memiliki kehidupan yang dekat dengan nilai gotong royong. Mayoritas warga yang bekerja sebagai nelayan memahami pentingnya kebersamaan karena kehidupan laut penuh tantangan dan ketidakpastian. Karena itu pada saat Idul Adha tiba, semangat saling membantu sangat terasa di kampung-kampung pesisir. Pada tradisi kurban biasanya dimulai jatuh sebelum hari raya. Warga bersama tokoh masyarakat dan pengurus masjid melakukan musyawarah untuk menentukan hewan kurban, jadwal penyembelihan hingga pembagian tugas. Tidak sedikit masyarakat yang menabung sejak lama agar dapat ikut berkurban. Di beberapa desa pesisir Madura, nelayan bahkan menyisihkan sebagian hasil tangkapan laut mereka untuk membeli hewan kurban bersama-sama. Dan hal ini menjadi simbol rasa syukur atas rezeki yang diperoleh dari laut sekaligus bentuk kepedulian terhadap sesama warga. Saat hari raya, hari penyembelihan tiba, suasana kebersamaan terlihat begitu laut. Kaum laki-laki membantu proses penyembelihan dan pemotongan daging, sementara kaum perempuan biasanya menyiapkan konsumsi bagi warga yang bekerja sejak pagi. Anak-anak pun ikut menyaksikan proses tersebut sebagai pembelajaran tentang makna, berbagai dan keikhlasan. Pembagian daging kurban di kawasan pesisir juga dilakukan dengan semangat pemerataan. Warga yang kurang mampu, janda lansia hingga keluarga dan nelayan kecil menjadi prioritas penerima. Bahkan di beberapa daerah, masyarakat rela mendatangi rumah-rumah warga yang tidak bisa hadir agar semua merasakan kebahagiaan Idul Adha. Tradisi ini menunjukkan bahwa kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi juga sarana memperkuat hubungan sosial antar warga. Nilai kebersamaan menjadi kekuatan utama masyarakat pesisir Madura dalam menjaga keharmonisan lingkungan. Selain itu, pendengar, tradisi kurban di Madura juga dipengaruhi budaya lokal yang religius ya. Masyarakat biasanya mengawali kegiatan dengan doa bersama dan pembacaan salawat. Nuansa religius dan kekeluargaan menjadi ciri khas perayaan Idul Adha di wilayah pesisir. Pendengar, tradisi kurban masyarakat pesisir Madura mengajarkan pentingnya rasa syukur, ya, kepedulian dan gotong royong. Di tengah kehidupan laut yang penuh tantangan, masyarakat tetap menjaga semangat berbagi kepada sesama. Dan semoga nilai-nilai tersebut terus diwariskan kepada generasi muda agar budaya kebersamaan tetap hidup di tengah berkembangnya zaman.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep sore ini.
1: Sari berita, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur menyerahkan sapi seberat 1 ton, 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Inilah info prima selengkapnya di Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk. Khatib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Laporannya disampaikan Aris Deka.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini, sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. M. Zainul Tamam, serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat Muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, di antaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Tauladan selanjutnya, Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
2: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi serta keteladanan dalam pelayanan publik.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
3: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nantinya.
1: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, di antaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Kembali laporan, Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo bagi masyarakat Kota Madiun.
3: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
1: Sementara itu, untuk menjamin kelayakan daging kurban, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Wilayah 5 Jawa Timur, diturunkan ke lapangan. Tim gabungan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyuniken Febrianti, mengatakan petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal satu dokter hewan dan satu paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
4: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelihan dan postmortem itu setelah penyembelihan. Jadi jeroan nih, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan kepada. Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang-lubang, yang hatinya jelek-jelek.
1: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan paramedik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Dia.
5: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis, antara lain bagi peternakan This Is Farm, Kedung Kandang, Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang, berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan This Is Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Luki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor.
7: Alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%, karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya. Karena memang, jadi kita memang nggak buka lapak, kita jualnya itu memaksimalkan di kandang. Tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, akhirnya kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas.
6: Capaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Lucky, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Bagi para pembeli, Lucky juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Dia. Dan pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 300% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
10: Yang kita bahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Lamongan, itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
9: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
11: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan menanggap. Itu datanya dikolek dari data Kadin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
9: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial, maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
12: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbakti khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan kebutuhan. Khususnya untuk dasar 1-2, pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jemaah kita yang melaksanakan usaha haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan. Ini harapan kita bersama dan hasilnya makro. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban ini masuk berpesan melaksanakan sesuai syariat dan ketentuan agama. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
12: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
14: Ya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 yang kambing. Lembu dari yang satu dari Mas Bub dari Mas Bupati Kediri, kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian yang empat kambing dari masyarakat.
12: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
8: Sementara itu, pendengar, dikabarkan kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan 13 sapi untuk kurban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
15: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
16: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah itu.
15: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih mengatakan pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
16: Mulai dari RT 1, 4, beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, tambah PAUD dan TK, kemudian ke UA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Andat, sama Ngadiluih. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
15: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
8: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya yang dilaporkan Farin Regi.

0: masih tapi
1: Komunitas
0: inspirasi.
1: Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododa Effendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
3: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MBK, cek kesehatan, kooperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.
2: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
4: Dan.
5: Penasaran ya?
4: Iya.
5: Besar nggak ukurannya tadi?
2: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MBG. Arin Reki melaporkan.
6: Pendengar, kita beralih ke Tuban. Hari ini Masjid Agung Tuban menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Untuk selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
7: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026 ini, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
8: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya, jadi tidak ada hewan ternak yang lain. Kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
7: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
4: Untuk hari ini mendapat jatah berapa dari Masjid Agung?
8: 38.
4: 38. Untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sih, Pak?
8: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
7: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama dengan rekan Nur Khalili. Silakan Khalili.
9: Baik, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Disperta KP Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Ima Fadila.
10: Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Dispertakap Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan sehat. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Sampang disebar ke berbagai titik pemotongan termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, Dokter Hewan Uce Sugiharti dari Dispertakap Sampang menjelaskan keamanan dipastikan melalui pemeriksaan antemortem sehari sebelum Idul Adha dan postmortem setelah disembelih. Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lain untuk pemeriksaan postmortem. Prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas dan organ dalam. Dengan demikian dapat dipastikan daging dan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal, serta layak dibagikan kepada masyarakat. Sejauh ini kondisi hewan kurban di Kabupaten Sampang terpantau aman. Dr. Uce juga mengapresiasi para peternak dan masyarakat yang semakin paham akan pentingnya kesehatan hewan dan menjadikannya layak konsumsi. Imo Fadila melaporkan.
9: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darbiati. Silahkan Eti.
11: Ya, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
12: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
13: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bila kita teradani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sajalah saya kira.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
15: Dan tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Pono ke atas.
14: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
11: Sementara itu, pembagian daging kurban di Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan ratusan besek bambu. Ini menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Kembali laporan Gia Debora.
12: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, Ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
16: Kan seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagian di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Tapi ini 4 ya. Kami ini lebih 2 atau 3?
17: Ya 2 maksudnya.
16: Ternyata 2. Itu memang hampir tapi seperti itu.
0: Ya, seperti itu ya Pak?
16: Ya. Cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Kita ini kan sekarang sedang ada Eco Green itu. Biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapan seperti itu. Kita akan ini mengikutkan UMKM pembuat besek dan sebagainya.
12: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
18: Yep. Jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek, karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
12: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
19: Bagaimana Pak? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan.
12: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
11: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya, kembali kami menuju ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
20: Baik, terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
21: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Di cek fakta sore hari ini, Refka hadirkan informasi dari yang beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat Ivermectin tiap hari dapat hindari hantar virus menurut WHO. Faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhawk.id yang melakukan penelusuran dan mengunjungi situs resmi WHO, who.int, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa Ivermectin bisa mencegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas tentang hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat Ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, Ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan di setiap hari.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Setelah lahir ke dunia, umat manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an ayat pertama yang berbunyi Iqra, bacalah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa umat Islam harus menjadi orang-orang yang pintar, dan upaya yang dapat ditempuh agar bisa pintar adalah harus belajar atau menuntut ilmu. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Dalam hadis lain yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ayat serta hadis Nabi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Allah menghendaki kita semua menjadi insan yang pintar agar tidak mudah diperdaya dan agar lebih mudah mensikapi serta menjalani hidup di dunia. Proses pendidikan manusia didapati melalui tiga sumber, yaitu pendidikan orang tua, pendidikan sekolah atau pendidikan formal, dan pengalaman. Untuk menjemput masa depan adalah sebuah proses. Disinilah peran pendidikan. Pendidikan tidak pernah berakhir, yang dikenal dengan istilah lifelong education. Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Makin banyak dan makin tinggi pendidikan seseorang, makin baik. Bahkan tiap warga negara diharapkan agar terus belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor prioritas yang perlu dibangun dan ditingkatkan mutunya. Belajarlah, karena Tuhan tidak menginginkan kita bodoh. Tuhan menginginkan kita pintar. Ingat, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaian. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang malas belajar atau menuntut ilmu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasannya adzan maghrib akan dikumandangkan pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

الله أكبر الله

pada dasarnya ibadah itu ada dimensi bersifat ada dua macam ibadah, ada ibadah itu bersifat mahdoh. Mahdoh itu adalah murni, purely. Jadi murni membentuk hubungan kita kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada ajaran-ajaran Islam yang jelas dituntun oleh syariat Al-Quran dan hadis, dan tidak bisa diotak-atik dan dirubah. Itu namanya mahdoh, murni. Ada ibadah ghairu mahdoh kedua, ibadah yang tidak murni. Artinya di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang bersifat sosial, kepedulian dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dikatakan sebagai ibadah murni, dan juga tidak ada jelas tuntunannya dari syariat secara detail, namun dapat mendapat legitimasi atau pengakuan dari syariat secara umum, seperti nilai-nilai baik di dalam hubungan, akhlakul karimah setiap harinya, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan. Ini walaupun tidak secara detail disikapi secara spesifik oleh syariat, namun secara umum, secara universal, itu sangat ditekankan oleh syariat, mengingat Islam itu adalah agama yang sehat, agama yang peduli terhadap sosial, agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dua bentuk ibadah ini juga harus terintegrasi, sama-sama dilakukan. Ini dari satu dimensi. Dimensi kedua, dari segi ibadah itu dari segi dampak atau manfaat. Ada ibadah qasirah di mana dampaknya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku itu sendiri saja. Itu qasirah namanya, seperti ya ibadah-ibadah salat, puasa. Namun ada ibadah yang bersifat muta'addiyah, artinya kebaikan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri saja, tapi akan berdampak pada lingkungan dan umum dan masyarakat. Ini ibadah muta'addiyah. Ini dari segi dampaknya, dari segi jenisnya ada dua. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni yang jelas tuntunannya dan tidak bisa dirubah-rubah, diutak-atik. Seperti contoh sholat yang lima waktu, tidak bisa kita sholat zuhur dengan lima rakaat atau maghrib dengan dua rakaat. Jadi itu tidak bisa dirubah, itu ada, karena ada tuntunan langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran. Ada yang tidak ada tuntunan langsung, ya ghairu mahdhah, artinya tidak murni seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sanalah kita, di ranah inilah mungkin kita akan banyak menemukan luasan-luasan ibadah yang tidak hanya bersifat murni, berhubungan kepada Allah. Kemudian ada dari segi dampak, yaitu ibadah qasirah, di mana manfaatnya dirasakan kita sendiri. Ada ibadah muta'addiyah, di mana dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua, mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimburak, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimburak. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia peninggal toraki perkaper dalam pesawat matura. Kata petan ada samangken repu tangkel petolekor bulan Mei tahun 2006 lekor. Asalang petan kola saya peninggal toraki kaper selakong balo saat mangken engki gadintong kaper sesapesan. Sebagian petani buja nang e wilayah Kabupaten Sumenep salaki belum a produksi e tahun samangken sebab cuaca seada tiaki kendala namung manabi e paksa aki peti adampak de arke puja nang e tingkat petani. Kepala Tisa Pingkir Papas Kecamatan Kalengat Abdul Hayat Acer Boki, arke puja produksi saat mangken kurang langkong 2000 kantos 2200 rupiah per kilogram. Namung arke kesebut ada saraki kualitas bujena menorot ubet saat mangken perusahaan cuma ngobengi buja dalam jumlah sakone. Biasa epon perusahaan ngobengi dalam jumlah banyak e bekto musim panen rakyat engki gadinto e bulan September kantos Oktober. Sabetara stok buja rakyat saat mangken kapilang banyak sabab hasil buja e tahun timin. Nah,
1: sepengetahuan saya untuk petambak garam atau petani garam sampai saat ini masih belum ada bantuan. Tidak ada bantuan. Hanya sebatas apa ya koordinasi saja. Tanya-tanya tentang harga garam. Kalau bantuan sudah beberapa tahun ini, saya pastikan petani garam ya tidak semuanya tidak tahu ya. Yang sayang yang di luar dari sepengetahuan saya. Tapi sepengetahuan saya di wilayah saya sebagai sentra garam itu belum ada bantuan.
0: Ubed ngarep samuka pemerintah lebih serius mikirin nasib petani buja, kelaben atetiaki buja e dalam komoditas bahan pokok penting. Cara kadinto inilah pengecek penting supaya arke buja nang tingkat petani terus stabil sehingga petani tak kantos ngalami kerugian.

0: Kabar seterusnya pon. Satgas MPG Kabupaten Sampang Pedi Makompol Pengelola SPPG Eben Saben Kecamatan Kaangkui Abe Krempek ngingingi pemangkian masalah nang bengse beng depor. Sekretaris Satgas MPG Sampang Sudarmanto Adebu Edelem SK saat mangken Satgas tak cuma fokus de program saus namung jugan keduan tugas abina sarang ngawase.
1: Ya karena percepatannya sudah cepat. Di Madura termasuk paling tinggi. Jadi kita sudah sampai hari ini 143 sudah beroperasi. Dari 160 yang terdaftar. Dibina, distandarisasikan, semua perizinan harus diurus. Ya semoga kedepannya SPPG itu di Sampang standarnya bagus-bagus lah. Artinya bahwa program ini bukan hanya mencari keuntungan tapi program untuk kemasyarakatan umat itu, manusia itu, masyarakatnya.
0: Menurut epon kegiatan se kabitan pedi elampaki e kacamatan Cirenge sarang kegiatan se pongkasan pedi elampaki neng kacamatan Karangpenang. Dalam kegiatan tersebut pihak epon pedi terus langsung de lapangan asarang pihak penting lainnya. Satu epon pihak kacamatan se pedi ngawase sabekto-bekto.

0: kaper sepongkasan. Pemerintah ampon nantoaki keputusan manabi pembangunan e tahun 2017 ampon berdesinyal sefokus lebet Mos Rembang RKPD. Kepala Bapeda Litbang Sampang Umi Hani Laila ajar beki pihak epon mangki ipan sempurnapan pembangunan selesai e tahun 2017 katia pembangunan IPM se ampon langkong sabitek betok koma telok peningkatan kadinto ada tiaki pondasi penting demi kemajuan daerah de Budiare menurut epon saat mangken pembangunan daerah keduan rapot hijau kalaban skor petok lebat survei kepuasan masyarakat seadukung sarang penguatan indeks reformasi birokrasi.
1: Harus kita tangani terlebih dahulu dari kantong-kantong kemiskinan yang memang ada di wilayah tengah Kabupaten Sampang. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah, saya kira ini sudah informasi yang bagus gitu ya, karena kita bisa survive di tengah mungkin kondisi yang tidak normal, tetapi kita bisa perekonomian kita bisa tumbuh cukup bagus.
0: Penyusunan raker kadinto tak sekadar rutinitas saus lebat proses se mulai dari level kacamatan kantos forum konsultasi publik. Mila dari kadinto, Pemkab Sampang terus berusaha keangkui mastiaki manabi anggaran tahun 2017 ampon bener-bener jawab kebutuhan masyarakat. Pamirsa sakadito berkaper dalam pesama tura produksi Radio Republik Indonesia Sunab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kapetit. Buduk na kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki, engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, petep. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na keltek, engki kak dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki kak dinto, cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto, panit. Buduk na benteng, engki kak dinto, ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto, ceplak. Buduk na belena, engki kak dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Prosedur dari semua karena informasi dan inspirasi momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari ini juga dirayakan atau dimanfaatkan oleh rutan kelas 2B semua pendengar untuk menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial kepada warga binaan. Jadi melalui penyembelihan 5 ekor kambing kurban, suasana hari raya di dalam rutan terasa lebih hangat dan penuh makna gitu ya. Jadi kegiatan yang digelar di area dalam rutan itu didampingi langsung Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Ramadhani beserta jajaran petugas pemasyarakatan, dan penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan Idul Adha berjamaah antara petugas dan warga binaan. Karutan Sumenep mengatakan bahwa Idul Adha menjadi momentum penting untuk menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan rutan, dan proses penyembelihan hingga pengolahan daging kurban berlangsung dengan lancar dengan pengawasan petugas serta memperhatikan kebersihan lingkungan. Daging kurban kemudian diolah di dapur rutan untuk dibagikan secara merata kepada seluruh warga binaan sebagai menu spesial Idul Adha. Jadi menurut Aditya, kegiatan keagamaan seperti kurban ini memiliki dampak positif dalam membangun suasana rutan yang lebih harmonis pendengar. Kegiatan kurban itu sekaligus menjadi simbol hadirnya solidaritas dan kebersamaan meski dilaksanakan di balik tembok pemasyarakatan.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona.

0: Prosat RRI semua kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti warta berita di program 3 RRI Jakarta. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di program 1 RRI semua kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Supral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Supral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada tiga orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Musosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Pengunjung? Hari ini ramai. Dibanding...
23: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung?
24: Hari ini ramai.
22: Dibanding hari-hari biasa?
24: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai?
24: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan.
22: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
24: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
22: Makanan.
24: Ya, soal makan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
25: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh,
25: jadi
22: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
1: Jujur ini menarik sih.
23: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli gitu.
23: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
23: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya karena
23: usia.
3: Ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
6: Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
4: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
6: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Tim Arsene Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sumenep sore ini. Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik, mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya?
1: Dia setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Udah
1: langsung
0: sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat
1: mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Tapi Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya. Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada. Ya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya. Nah.
1: Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Kita itu lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat pergi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang
1: ya.
3: Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ya. Malam, Mas.
0: Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, Ahmad.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, ya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwa ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik. Gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: sehat,
4: dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Semoga
4: Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih. Yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua ku RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin. Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, sama-sama. Ini kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya. Ya maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
0: Teh
7: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: Boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab. Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, betul. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
8: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti. Cuma
2: kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Ya selisih pendapat tuh biasa
2: di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Wang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
8: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu kan. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
1: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Mandarin. Wah luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling
2: yang
1: seru itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Okay. Tantangannya karena
8: ada lagi nih.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wing ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
0: Wah, deket baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to Wing. Lagu itu diberikan sangat... oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya. Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Yeah. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya, double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
0: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Iya. Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo? Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: ya.
3: Kang Teddy,
0: ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Sama-sama Akang. Ya,
0: siap.
1: Gak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa? Menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu bawa itu, bayi itu
1: kok
3: ya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul. Nah,
3: untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap. Itu
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan Teteh.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini banyak yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang Teddy sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantar nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat dan
1: mengingat
5: Allah SWT.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin
5: soalnya. Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk Utu DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Gunar Aidin Alpaizin.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Parida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam, Menara Jumal Paikin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Ah, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, banyak
1: label. Di antaranya
2: Jadi Blackboard. Jadi kita memang nggak satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution. Gitu.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Baita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
2: Saya lupa itu. Nah, itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Tahun 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaksinya itu saya lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari,
2: Boleh, sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: malam
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman.

0: tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
0: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Ada Iqbal.
0: Selamat untuk senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari senada apa?
0: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
0: Oh, banyak. Jagalah hati.
2: Oke. Okay.
0: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama senada?
0: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
0: Pagi Ramadan. Pokoknya senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
0: Singapura,
1: Brunei,
0: Singapura, Darussalam.
2: Ya. Oke. Okay.
0: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
2: Katanya fans.
0: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
0: Semuanya tuh doyan kuliner senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
0: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Sidwar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
2: Mas Iqbal.
0: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
0: Selamat ya senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
2: Kang Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama senada next time gitu? Tampil di lagunya senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah ya.
2: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh
2: silakan.
1: Boleh.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang kan iya, kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung senada,
1: betul.
3: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Wah, luar biasa Parabi. 3 bulan

0: kan itu kita kita apa latih vokal tuh
1: Iya,
0: karena
1: dilatih vokal, betul.
0: mau nggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki melihat ini senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid musola
1: Iya.
0: gitu ya penyanyi gitu begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi itu punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
0: Oh
1: bakat
0: iya
1: aja
0: juga
1: nggak
0: sih
1: cukup,
0: gitu.
1: betul.
0: Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
0: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso,
1: Anika
0: ada
1: Tamsi.
0: MC, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu di
1: Oti
0: apa?
1: Jamalus.
0: Oh, Jamalus.
1: Iya.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh belum
1: Iya,
0: gabung tuh.
1: Mas
0: Oh,
1: Teddy sama Mas Iksan belum belum
0: kita
1: gabung.
0: digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Anggito Abimanyu ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Senada yang
0: Oke.
1: Demi Masa, bukan Mas? Demi Masa.
0: Bukan,
1: Oh,
0: ada
1: bukan.
0: itu. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa namanya? Tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Anggito itu zamannya COVID tuh untuk kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya yang
1: Iya.
0: bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Taubat yang kemarin rilis
0: Kita
1: bulan
0: juga
1: Ramadan gitu.
0: nyanyi bareng di
1: Iya.
0: apa dapat dua opa waktu
1: Iya
0: itu.
1: betul betul betul.
0: Senang
1: Baik.
0: banget alhamdulillah tuh.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya.
1: Iya.
0: D dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa
1: Kegiatan
0: aktivitas
1: di
0: atau
1: luar
0: kegiatan
1: musik, ya.
0: musik, kegiatan
1: Di luar
0: lainnya
1: musik. Nah,
0: di luar musik? Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
1: Oh
0: bintang
1: iya,
0: film, ya,
1: aktor. Dan ini
0: pemeran.
1: dia kepala
0: Oh iya,
1: sekolahnya Dilan, di film Dilan,
0: kepala sekolahnya
1: yang
0: Dilan,
1: sangat
0: Kang
1: viral
0: Teddy.
1: itu.
0: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: Film
0: yang
1: pendek
0: film
1: ya,
0: pendek ya.
1: film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: Ya,
0: ya.
1: Mimpi
0: Nah itu
1: Kecil Untuk
0: buat
1: Berkurban ya. Untuk,
0: betul
1: ya,
0: betul
1: untuk
0: sekali Mimpi Kecil Untuk Berkurban.
1: Project
0: Nah
1: Idul
0: itu
1: Adha
0: beliau tuh
1: ya.
0: yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: Di
0: apa
1: bank
0: di
1: ya, sebuah bank.
0: ya
1: Iya,
0: dua
1: iya.
0: bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal
1: Iya, guru
0: guru
1: vokal.
0: musik dan
1: Ya.
0: saya sendiri
1: Mas Erwin.
0: sebagai corporate trainer.
1: Wehehe, luar
0: Waduh, siap
1: biasa
0: siap siap
1: semuanya.
0: siap.
1: Aduh, personilnya Senada
0: Oke.
1: emang luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di
1: Ayu Mas
0: Maluku
1: Sony,
0: tadi
1: iya.
0: cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang,
0: Oh,
1: oh Mas Erwin.
0: itu Kang Reddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu syairnya. Oh, kalau tadi
1: Iya,
0: disebut ya.
1: jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, jadi
0: Betul.
1: itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi
0: Betul.
1: Senada, versi aku juga udah
0: Ya.
1: pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolab yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah. Nah,
0: Jadilah ya
1: pas
0: kan?
1: kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Oke,
1: Akhirnya
0: siap.
1: rilis pas Ramadan kemarin. Tuh.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh
1: Oleh Senada
0: Senada?
1: dari album pertama sampai sekarang, Kang.
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
1: Belasan.
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7 atau 8, ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
0: Ada sekitar
2: 78 kali 17 ya?
0: 70-80-an lah, iya.
2: Oh, siap, siap, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga
1: Single
2: banyak ya?
1: lokasinya banyak
0: Enggak.
1: lah.
0: Kita nggak keluar. Dia sekitar, wah, nggak sampai 100 sih,
1: Iya,
0: tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: puluhan, puluhan. Gitu.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?
2: Madinah,

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang
1: Iya.
0: Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau
1: Oke. Okay.
0: dua-duanya?
1: Nanti
0: Siap
1: akan
0: ditunggu
1: dijawab
0: ya.
1: ya Bidan
0: Berapa
1: Luis.
0: dia?
1: Iya.
0: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke,
0: Oke,
1: dong. Silahkan,
0: Oke,
1: Bidan
0: Bang.
1: Luis.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
1: Ya. Siap,
0: Ya,
1: Bidan Luis.
0: Ira dengan Kak Dwi yang menyiar yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita,
1: Sama-sama,
0: Bang Bidan
1: sama-sama.
0: Bang Yudi, Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
1: Erwin,
0: Selamat malam.
1: selamat
0: Bye-bye.
1: malam. Oke,
0: Malam. Aduh,
1: kita
0: salah lagi.
1: ke Bengkulu Utara.
0: Ada Bang Andi. Selamat malam, Bang Andi.
1: Halo,
2: malam kembali.
0: Bang Andi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
2: Yang keras ya.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya,
1: Halo.
0: Bang.
2: Sudah terkopi belum?
1: Sudah.
0: Ya, silakan, Bang Andi.
2: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang Teddy.
0: Pertanyaannya, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
2: Ya, sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
0: Iya, Bang.
2: Nah, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, siap.
0: Oke,
2: kalau
0: Bang
2: bisa,
0: Andi.
2: kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
0: Teman Sejati.
2: Senada ya.
1: Oh,
2: ya,
1: oke, siap. Oke, okay, ditunggu ya.
0: Siap, Bang Andi.
2: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis sama Tiara di Kendari.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Kita ke Lampung ada Bang
0: ada
1: Govinda.
0: Bang Govinda. Selamat,
1: Selamat
0: malam.
3: Selamat malam. Tabik pun Assalamualaikum Om Swastiastu.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: iya,
1: wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
3: Ya. Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
1: Amin.
3: Dan bisa berjalan dengan lancar segala
0: Amin.
3: Karirnya gitu aja.
0: Amin.
1: Doalah ya.
3: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Y Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
1: Siap.
3: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan
0: oh,
3: orang
0: beli.
3: Bali.
1: Oh, baik.
0: Oke, Beli
1: terima kasih.
0: Govinda, terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Juga.
1: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis lagu anta
0: lagu
1: apa?
0: Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
1: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
0: Halo Mas.
4: Ya, betul. Madinah.
1: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
0: Mungkin
4: oh,
0: harmonisasinya
4: itu
0: lo.
4: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
1: Oke.
4: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
1: Tenor ya.
4: Nah, nanti apa saya yang sama saya sebenarnya ya di sedara itu yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan apa jenis suaranya.
0: Jenis suara betul.
1: Nah, oke.
4: Okay. Jadi di sedara itu ada apa Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan
0: dibas. Dibas. Oh,
1: siap
0: ya.
1: Kalau begitu.
0: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
4: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judulnya judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
0: Di Pintu Langit.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aduh, judulnya.
4: Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
1: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
5: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
1: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
4: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
5: Malaysia ya.
4: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama Rehan.
5: Sering
4: Rehan.
5: Ya, sama Rehan juga ya.
4: Rehan sering.
1: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
5: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng.
5: Di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
5: Para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
5: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
4: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
5: Mangga Kang.
1: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
5: Kang Teddy suaranya nggak ada.
1: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
5: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
4: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan fungsi pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu di DKI. Dinyanyiin gitu.
5: Wah, live
4: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
5: Gen Z
4: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Siap. Masuk ya, Kang Teddy.
5: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
5: Iya.
6: Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian senang dia gitu. Oh iya ini gitu.
5: Luar biasa.
1: Begitu ternyata.
5: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana-gimana tuh?
5: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
5: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
5: Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Oh gitu ya.
5: Puasanya 11 bulan.
1: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
5: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
1: Oh.
4: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
5: iklan.
4: Campaign iklan.
5: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
4: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya.
5: Wee.
4: Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
5: kan sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
5: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
5: Woi, mantap. 2 Agustus ya. Wah.
1: Nonton kita ya.
5: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya ya, yang
1: dong
5: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
5: Luar biasa.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
5: Iya dong.
6: Boleh dong.
1: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request teman sehat, teman sejati ya.
5: Teman sejati.
1: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
4: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
5: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
5: Ruang berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol
1: Bondowoso,
0: ya. Bondowoso, Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan kembali
1: kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baiknya juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Namanya. Senada kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, nasyid senada dan senada nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk, rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasyid. Saya juga follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Gak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Saudara berbagai di manapun anda berada, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan kali ini kita kembali bersama 1 Radio Republik Indonesia Sumenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apangki boleh melambangkan dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Hari Rabu tanggal 14 bulan Mei 2016. Dan kala cari seperti biasa, kanku ingin cai tanteretan nomanom saja. Ben melan wuke papangkian melambangkan tetia papangkian se nyampor nagi. Gereng pemirsa yang kata kibertu ya tona lengki kanku ya gabunge telok telpon. Namun sebelum nepon dan kalau tak lupa juga ngatur lagi selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Gereng kata lengki halo selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Faruk Karisma.
1: Engki. Juga segi buruk juga mohon maaf lahir dan batin.
0: Engki, sami-sami.
1: Tadi pun apa kabar Bang Warid?
0: Kabar sehat alhamdulillah.
1: Engki. Gending kepada pun apa?
0: Bo, mun gending aja ke botel. Badan si lambek won ye.
1: Oh, yang ki.
0: Badan si anyar ki Bu Pator. Mun saifi ki nyegot ke lampi.
1: Oh, yang ki.
0: Mana biam pon ki an dan sabar ki badan gending si anyar. Pon jak ke botel nah. Ki lanjut ki ni kon ibang Mas Faruk.
1: Penerus sabada Evi sareng Bu Pator.
0: Ki kan pon motor siang ben malam. Ki itu oh, aki melar muka kaduan ini gak sehat ki.
1: Ki amin. Terus selama Dr. Bang Waris selamat dalam pagi tugas ki. Juga penerus budaya pada Evi, pada Bu Pator.
0: Nah, ki tepat.
1: Ki pada Mama Susana. Juga pada Om Buang, pada Pak Ketua.
0: Ki, setuju nak bawa ki, Mas Faruk.
1: Ki, nah, salam cuma per dari kau lah, Faruk dari Sarong Ki. Atau salam salam pagi, Bang Ki.
0: Sama-sami.
1: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingengi pon Faruk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang juk korse ki.
2: Ki alhamdulillah pari.
0: Alhamdulillah. Pari sehat.
2: Dengan aidin wal faizin baris.
0: Sami-sami.
2: Iki lek sedia kan kita bengki. Mantir muka sami santai sehat.
0: Amin.
2: Ki mana bika into alhamdulillah pari. Kurban banyak pari.
0: Sami banyak pada menyan kapi ki.
2: Oleh bagian lemak bagian dari langkir-langkir kat Isya.
0: Oleh lemak aduh. Oleh lemak bagian ini kan bangapura. Buk sempat tidak berkapi. Buki takut minyak dulu tak habis. Bukan
2: aku dulu tak tak ke sitak melo bagian.
0: Nah, cocok ini kan dulu.
2: Ki. Haji Hasan cobaan. Cukup Haji Sambut ini ya. Ini dia pekar begini. Nyereng Baris.
0: Nyereng.
2: Salamnya pun kemasiringan kan Ki.
0: Engki.
2: Kendek ke Ali Pratama sarang Pak Haji Yassin. Juga ndak Ibu Yuni Hanyan Handayan CBD ini Pamekasen. Serta lupa juga ndak JK Asmara sarang Ananda Arendi. Sarang Riki Anggara yang ada.
0: Engki.
2: Tak kasih ngelen Pak Nurkuma sarang Cerapon, Roni Sanjaya.
0: Roni Sanjaya.
2: Ibu Pak Korsam, Sarang Selamat, Mama Suwana Kajing Doso, Bapak Haji Burhan, Sarang Bapak Haji Kamarudin.
0: Ki, Kalangkong. Kalangkong, Dewasa. Kalangkong,
2: Pertepon.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar saya Kalangkong, Dek Jukor Seh, alias Dewa. Ibingkingnya pun, Gereng. Selamat malam, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wari.
0: Thank you, Nasroni.
3: Thank you, langsung ke tangkin. Ki salam saya pertama, kata Raki Daga Cak Wari, selamat menjalankan tugas. Sukenan Daga Dewa Surayeng, terima kasih atas singgolannya barusan.
0: Ki.
3: Tidak lupa pula untuk Epi, Irma yang ada di Legung, Jeki Asmara, ke semuanya tanpa terkecuali. Kencing darah buntu lagi.
0: Engki Galangkong Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak longkang juga nah tak lang napa tak langkong juga ngiring. Sambung doa walar muka budaya gak dintah walar muka tetap lestari. Ye. Sehingga nih bisa terus akin bangkin atau terus berde perkembangan budaya Gadinto saya kena budaya lebet ting-ting anika tetap beda tor tetap lestari tor tetap mampu ngatur manyanang muka dek dan teritan saja ibing kengipon Mas Roni ya tanda lengki selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Asang elenteng Evi Engki ma aroman nyatim bian finten bi.
4: Wah, mana bisa tengki.
0: Mare bon gi.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Oleh masa tu bon anona.
0: Nah mana?
4: Kisah ten bon, lestari bon ya no.
0: Oh mare, mari patok tok nah.
4: Engki,
0: cak gun datang ke beri roma, beri rasana juga, engki.
4: Engki, jadi pada ano, pada oleh ki.
0: Oh, mi beri cita oleh, mi beri cita oleh tanya ki. Ki.
4: Ano, iya no kapi, beri kapi.
0: Oh, beri kapi, alhamdulillah. Ki, lanjut fi.
4: Ki, salam ki.
0: Salam Epon. Pertama
4: ya Torah kita juga panjenengan. Selamat bertugas, cepat dan sehat ke.
0: Amin.
4: Juga pada Bu Fathor, pada Mbak Yuni, pada Roni, juga Panor.
0: Panor.
4: Juga pada Adi Pratama, pada Pak Ketua. Buang.
0: Satu aja lagi. Satu
4: aja dapat pin tanpa terkecuali ke.
0: Langkong.
4: Kelangkong atas bertunah.
0: Sami-sami, Fi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki ngiring ibingkeng ngepon, Evi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sabora anom. Engki tak dupa kau anu puna kan anomi. Kicar yang berde sing ngocak ano sei bilana amain anom berde ado jong berde ndu berde ngi coba jong ambit la jong ya
5: kini jetan men pola ne jong
0: bila rabu panjenengan anom
5: beri jong
0: oh beri ngi kerong dengar bola kan anom
5: iya jong tapi bulan ini ngaji di kata apa teh ngaji atau bulatan.
0: Bocah yang beri jawab, bumbung beri jawab betul kau agenggu nom lah kata loko loko. Jodoh ni kena nom.
5: Aku ngeding seengak aku ngeding.
0: Oh dah ni ki.
5: Pon nak tanti, polan tu lat yang sup. Yang pakanan, tetapi tak loko loko.
0: Dek ni kena kira, tak on ni kira boran nom ki.
5: Langkong kata jenis singa.
0: Engki.
5: Tiwa nak pergi ni ko ada aku nak pulak pokok di atas tak ada meloko loko. Kau ni ko bawa jele pada lagi dah lop pok jadi ko.
0: Ada pernah nadi kancah esa lopeng ko kancah Pak Jisin.
5: Ano kancah ano lah ko yolok. Mungkin ko tak berkira kancah bila pun tak pati masuk. Oh lok.
0: Oh lok. onok kak Diwa, yang onok tangan nom ni kak Diwa, boh jadi yang bian nom.
5: Monte sarong kiro yang ngak lagu kebuda.
0: Oh Faruk kesini nom.
5: Iya. Ki. Kuro Evi.
0: Evi, ki. Evi tolos nom. Evi tolos nom, alhamdulillah. Ki.
5: Kau boleh jawab, boleh sambil ngurus selam kena sini kau.
0: Enten jokop nom sandal nom tak mangki nom minta fuh wah repot pa minta Nevi. Ya tengki tengah.
5: Ki. Mampu mari roper ro kini kau pon mon bunda ki kiri kini mak lemas. Jorok tes bestes mon bunda.
0: Dek ni kena.
5: Nyaman bro. Tengkak nyaman pon.
0: Saya pon nom ki nom. Engki, ki.
5: Mana tengka aku tak ada, ada pun. Tapi nak mereng kau
0: kebakar. Ki, kalau kau nom mau tergenting dan kalau nom.
5: Ki jereng itu lah aku minta tren ni. Toko malang tapi nak kau ni nanti nyaman.
0: Nyaman pun. Cak bobo pun Levi. Ki.
5: Pun mau dia boleh jong.
0: Ki nom sama pun nom minat lagi tu faizin nom.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring ni biar saki aerobaki kintin sekapita ni biar saki areng sarang. Kator juga ada se mulia Pak Ciburhan, Pak Cigama, Pak Hendra, Mas Panji Ketawang, terus satu Jepun, nyon Sabora mana bibir se tak kesebut, namun satu aja nampun kalau nyon Sabora.

0: Pemirsa, matur sakalangkung nampun kabiyarsa inggih. Arep pagi genting se kapiten melar muka genting gadinto nambah kasampurnaan. Mungkin sambil lalu lepai-lepai sate atau berapul kompol asal jaga ancang atau bertetangga karena saat semakin parpan nikmati hari raya Idul Adha lagi ngiring sebelum tenggelah muter genting seterusipun ya tolah lengki dimin kanku ya gabung. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dari tang petang nggih.
1: Ing ngatur lan mantep kok
0: ya. Engki Aryo nggih.
1: Wong nggih ya semana nek
0: ta. Ah, mak lain suara nambian mak para wadon so Gusti Aryo.
1: Kok tak badu.
0: Nah, wah.
1: Pulang malam ngarajaan.
0: Enten beri gambar bian ngkuin apa?
1: Enten kui pakun hap.
0: Oh jauh, kan suara na jauh lo. Mungkin sama engki sepuran na jeki.
1: Kebatin jadi.
0: Ki sami-sami.
1: Kendinga norok norok bunte aja.
0: Ki kendinga norok norok. Aduh sinyal mungkin. Ntar sekarang kong dak jeki asmara lagi. Katori juga dak bufator buk Yuni. Mama Intan, Mama Nori juga nah. Dek Mama satu aja nah. Bingkeng epon Jeki. Terputus polegi. Sambil lalu mungkin nega ada entos sinyal bagus ngiring ya tona. Biar sakit ki kendinya tersebut nyoba polegi. Sami tetap ki jandur toron ki mana tidak bisa mungkin jalur selain ki atau meneng seluler. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sinyal ya.
0: Oh sinyal nah, ini ke suara nak balik asal mon ki lanjut ki lanjut
1: guru ibu bapak jauh bisa kuan aja.
0: Oh sini kena
1: ki salam lagi
0: ki
1: tangku impian bertugas ki mana bi beriman tengah pe sama ke paling masalah sampai dapat dapat jumpa ki
0: engki alangkong amin
1: ki salam aku de Pak Sabar.
0: Pak Sabar, Pak Norkomala.
1: Norkomala, Mas Putra.
0: Abah Halim ki.
1: Abah Halim, Mas Jeprianto, Pak Yuni.
0: Badanom leke juga.
1: Iki leke juga nabi tak kepereng suara nak.
0: Oh, mari buat datang dari jauh Banom mon.
1: Oh, datang bon.
0: Ki.
1: Ki dikal sada bagana sehat lagi dak.
0: Amin.
1: Pak Pangeran Bugabuh juga.
0: Engki.
1: Pak Irma. Kata aja nak aja.
0: Ki kelangkong je.
1: Iwan Kelangkong ya.
0: Sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar sekelangkong dek JA ki atas lengkina. Ngereng ya tona lengki. Mana minta dek ngereng gak biar sakit genting satu sepon namun salah starina. Bedi sele bedi biar sakit dimin.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pamirsa, saya dari kantor belia, motor sakalangkong. Panjenengan ngantos mangken ki asan dan kula budaya Madura. Ngiring ya tahun lalengki boleh, salaki ini gak beda sisa bekto. Nol telok bruleko, 665 telok sangat 6. Atau wajukan 662 telok sedang beto. Pemakasan dari situ aja, selamat malam ki. Menemui pun tak ada, jadi ngiring biar saki boleh. Kending sa terus pon lagi. Mungkin aro pagi kending se pongkasan. Namun sebelumnya ngiring beri bakto bi dan gula. Dua menit kang kau ya gabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anom boleh Dharma nom
1: Rom roh Roh ngabi sana si dude capok si nom kali joko tu lepur
0: ni kena nom aduh jelepi nom
1: tak tahu nak cu pasti aja ada cu repot lok lah
0: alhamdulillah timah bunga kan nom pun ki
1: mencara pun siapa nanti kala cu arwah ini laku libur malam. Tak ada yang tak jengki ke pas tak listen me antar saya di peku.
0: Iya. Engki no.
1: Bunda berde saya benda kat kita.
0: Napa no?
1: Belas.
0: Napa no?
1: Salang di dari mistia jom kerong.
0: Aduh berde ni kan omun benda dari puk mistia berde ki.
1: Lagan ki.
0: Kino.
1: Kelangkong.
0: Engki.
1: Saya ingat semai kirimi sati kok.
0: Iya, pun kelangkong tak usah. Bodoh ni gak pun lah kan, Engki.
1: Kelangkong.
0: Mireng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jingaruddin juga mat malam. Walah, mi bisa pol kompol juga ngiring nom. Mas Panji Ketawang, mat balem juga. Si Pamekasan, Bukro, Bukro ni jai pon, lain tak pon berdiri. Ngiring ya tu nelengki. Sekaligus mungkin dikit ini kan berdua kending, sekaligus sarah pagi kending sepongkasan. Ngatur juga de Pak Haji Burhan. Mat malam Pak Sen Sadikin juga mat malam ya tuan lelengki kan ku ya gabung juga nama Nabi tadi ngiring biar saki kenting seterus sepon tak langkung juga mat malam dan geleng otoraki de dan deretan de nom se berumang ki malam mangke nasaran budaya matur lebat RRI Sumenang.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak berumah ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko cak ki dah kak orang, selah cukup kak pinteran na. Kening e patut di watua, ya disa, e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

Pemirsa dari kantor boleh cukup saga dinto dimin papangkian malam mangken nyon seporata sedia kahelapan tor kesalahan tor sebelum dan gala geser de acara satrosepon pareksani dimin reng bereng bulagi beri luar labeng otobo kompora talangkong pareksani dimin supaya tak terjadi hal-hal saya tak ingin lagi sekaligus betulan dulu nyawan pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Helmi.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1098 kHz. Selamat datang, saya Aris yang membantu tugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumedang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Gita Yu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aswadikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi mengingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya, maka berdasarkan petunjuk sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya. Kitab Al-Adhkar halaman 284. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, "Barang siapa saja yang menjamin bagiku terjaganya sesuatu yang berada di antara dua tulang rahangnya, lidahnya, dan sesuatu yang berada di antara dua tulang selangkangannya atau kemaluannya, aku menjamin surga baginya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, "Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi dari aroma tubuh Rasulullah. Selama 10 tahun aku membantu Rasulullah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, 'Uh.' Beliau tidak pernah mengomentari terhadap apa yang aku kerjakan dengan berkata, 'Kenapa kamu lakukan?' Dan beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang tidak ku kerjakan dengan perkataan, 'Kenapa tidak engkau kerjakan saja?'" Muttafaqun alaih. Syekh Husain Al-Awaisyah berkata, "Betapa indah lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mengeluarkan kecuali ucapan yang baik. Lihatlah kepada lidah-lidah kita, berapa banyak dosa yang telah ia bukukan. Betapa sering kita mengatakan 'uh,' yang begitu dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa kehadirannya." Hasyaidul Ahlsun, Husain Al-Awaisyah, Darul Hijrah, cetakan 1, halaman 15. Begitu pula diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sering diam dan sedikit tertawa. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Mishkah. Menimbang bahaya yang mengancam dari lidah yang tak bertulang ini, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, "Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah. Janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain." Hadis riwayat Ahmad dan Sahih Ibnu Majah. Syekh Husain dalam Hasyaidul Asun halaman 15 juga mengatakan, "Idealnya kita mempelajari etika ini, budi pekerti yang luhur. Rasulullah lebih banyak diam, padahal setiap orang benar-benar menyukai, sekiranya ia dapat mendengar perkataan beliau. Sebab beliau tidak berbicara kecuali pasti kebaikan. Kendati demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak diam. Bukankah etika ini lebih pantas lagi menghiasi diri kita? Diam dan memperlama waktunya." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man. Contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.
1: Mutiara Pagi Ramadan Pro 1 Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb Net. Kita bersua kembali di Mutiara Pagi Ramadan di edisi kesempatan pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb Net,

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbincang tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini merupakan hadis yang sangat menggembirakan kita. Paling tidak kita sebagai umatnya merasa senang, bahagia bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita semua umatnya akan masuk surga. Walaupun masuk surganya itu berbeda-beda atau grade-nya berbeda-beda. Tetapi paling tidak kita merasa bahagia dan senang karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak disebutkan dalam banyak riwayat perjuangan beliau, doa beliau, cinta beliau kepada umatnya yang sangat bertubi-tubi, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melihat itu, sampai kemudian begitu sayangnya Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis kursi itu disebutkan angkat kepalamu Muhammad, akan aku berikan apa yang kamu minta, aku akan ridho apa yang kamu doakan dan aku tidak akan membuat kamu sedih, kata Allah. Itu karena memang perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa kepada umat. Sampai ada satu gambaran bahwa umat-umat terdahulu itu merasa cemburu dengan umatnya Nabi Muhammad karena begitu sangat besar perhatian dari nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat memikirkan umatnya. Sampai kemudian di dalam Al-Quran yang sering kita dengar itu gambaran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Jadi beliau itu amat berat penderitaan yang beliau rasakan dalam memikir umatnya. Kemudian yang kedua, beliau ingin menyelamatkan semua umatnya dari neraka, dari azab apapun, begitu luar biasa, dan beliau berkasih sayang kepada orang-orang beriman. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan sampaikan hadis itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku itu nanti akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kecuali yang enggan ini, bertanyalah salah seorang sahabat, "Wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk surga itu?" Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani fa huwa aba." Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, dia ikut, dia taat kepadaku, dia ittiba kepadaku, maka dia akan masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga itu. Nah, hadis ini ada di Sahih Bukhari, lalu kemudian juga ada di musnadnya Imam Ahmad. Cuma kalau di musnadnya Imam Ahmad itu tanpa ada kata-kata illa man aba, tidak ada kata-kata kecuali yang enggan, tapi langsung menyebutkan semua umat itu akan masuk surga. Nah, tentu itu akan berita yang sangat menggembirakan buat kita, karena ini memberikan sebuah semangat kepada kita bahwa selama dia adalah umat Nabi Muhammad dan dia mengimani Islam, mengilmui Islam, lalu mengamalkan Islamnya, maka dia adalah orang yang akan masuk surga. Karena di dalam kitab Umdatul Qori itu, di juz ke-29 disebut, "Al-muradu bil-aba al-imtina anil-islam." Jadi yang dimaksud dengan orang yang enggan itu, orang yang enggak mau itu, orang yang enggan masuk surga itu, atau yang enggan masuk surga itu adalah orang-orang yang menolak ajaran Islam, orang-orang yang kemudian tidak mengilmui Islam, orang-orang yang tidak mengamalkan Islam, itulah orang-orang yang kemudian aba, yang enggan masuk surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah terkategori di waktu atau umatnya di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Lalu kemudian juga di ayat yang lain disebutkan wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan wa la yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam maka itu akan tertolak dan dia nanti di akhirat akan merasakan kerugian yang besar. Lalu kemudian berbicara tentang peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman yang sudah bertakwa disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menggambarkan bahwa usaha untuk berdoa kepada Allah di akhir hidupnya berada dalam kemusliman. Sebagaimana yang kemudian ada yang kemudian didoakan atau disampaikan oleh Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Matikan aku dalam keadaan sebagai seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah dan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi kalau melihat dari hadis ini, kita akan melihat bahwa umatnya Nabi Muhammad itu terbagi dua, ya. Yaitu umat yang kemudian menerima Islam, kemudian mengilmui Islam dan mengamalkan Islam, itu adalah umat ijabah. Sedangkan yang kemudian yang menolak, enggan atau tidak memilih Islam, maka itu adalah umat dakwah. Umat yang memang harus kita sampaikan untuk kemudian kembali kepada ajaran kebenaran. Jadi artinya kalau terbagi di sini adalah semua umat Islam yang sudah masuk Islam, yang sudah mengimani, kemudian mengilmui dan mengamalkan Islam, maka dia akan masuk surga. Tapi mereka yang tidak menerima Islam, kemudian tidak mengilmui Islam dan tidak mengamalkan Islam, maka itu adalah orang-orang yang enggan tadi. Jadi yang tidak mau itu adalah orang-orang yang seperti itu. Paling tidak terbagi dua. Nah kemudian kita memahami bahwa secara umum apa sih perbedaan antara umat dakwah tadi dengan umat ijabah itu. Atau orang yang muslim dengan orang kafir. Maka tentu dipahami secara sederhana bahwa orang yang kemudian enggan itu untuk masuk surga itu, walaupun dia umatnya Nabi Muhammad atau berada pada periodisasi di masa umatnya Nabi Muhammad, karena dia adalah takdibur Rasul alaihissalatu wassalam fisaik mimajja'ad. Orang-orang yang menolak, orang yang mendustai apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itulah orang-orang yang kemudian enggan tadi atau tidak mau masuk surga. Sedangkan yang kemudian masuk surga itu adalah tasdiqu bima ja'a, yang membenarkan, mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengamalkan. Maka tentu kita merasa gembira, mereka-mereka yang kemudian dikategorikan sebagai seorang muslim tentu adalah orang-orang yang kemudian nanti akan merasakan kenikmatan di akhirat berupa surga. Sehingga kemudian sedikit saya menarik sebelum saya sampaikan selanjutnya, bahwa dari saking bagaimana perjuangan Nabi, cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini, sampai Allah kemudian memberikan keridhaan terhadap apa yang didoakan Nabi, apa yang diinginkan Nabi, apa yang kemudian diharapkan oleh Nabi itu, yang berharap dalam satu riwayat disebutkan Nabi sampai berharap bahwa seperempat penghuni surga itu adalah umat. Bahkan kemudian baru saja Rasulullah mengatakan begitu, kemudian sahabat waktu itu bertakmir dan bertakbir, lalu mengatakan alhamdulillah Allahu Akbar. Lalu Nabi mengatakan lagi, aku berharap umatku nanti sepertiga penghuni surga itu adalah umatku. Lalu bertakbirlah dan bertakmirlah para sahabat pada waktu itu. Dan yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, saya berharap separuh penghuni surga itu adalah umat, itu luar biasa. Lalu kemudian bertakmirlah dan bertakbirlah para sahabat. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan bahwa 2/3 penghuni surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Karena memang umatnya Nabi Muhammad ini begitu sangat besar dan sangat banyak. Nah, bagaimana lalu kemudian grade masuk surganya itu? Maka kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti yang pertama itu ada dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan walaupun kita mungkin merasa berat, terus berdoa juga mudah-mudahan termasuk golongan ini. Jadi nanti yang pertama itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi ayyadukula al-jannah min umbati sab'ina alfan la isaba alaihim wa la azab ma'a kulli alfin sab'una alfan wa salatu wa sayati min sayati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan umat ke 70 ribu umatnya yang kemudian masuk tanpa hisab dan adab. Lalu kemudian dari 1.000 dari 70.000 itu kemudian membawa lagi 70.000 dan itu dalam 3 kali cakupan. Betapa memang yang masuk surga tanpa hisab ini memang juga banyak, tetapi karena jumlah umatnya Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak lagi, maka tentu kemudian ini harapan besar buat kita bahwa ada di antaranya kelompoknya umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga itu tanpa hisab. Kemudian yang kedua adalah umat Nabi Muhammad yang masuk surga setelah dihisab ringan. Di dalam hadis itu disebutkan, tiba bal janna yaumal qiyamah wastafi fa yaqulu al-qazin min man anta fa aqul Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Jadi di sini memberikan gambaran bahwa nanti salah satu syafaat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diizinkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini adalah umatnya yang sudah dihisab ya, secara ringan itu kemudian dimasukkan ke surga. Rasulullah mengetuk pintu, siapa ini? Kata penjaga surga, aku Muhammad. Ya, aku tidak boleh membuka selain engkau yang pertama kali. Maka lalu kemudian dimasukkan umatnya Nabi Muhammad ini yang dihisab ringan. Jadi kalau hisab ringan itu artinya kalau dalam hadis itu adalah al-arad. Jadi al-arad itu ditampakkan ini dosa-dosanya, ini kesalahannya, tapi kemudian Allah ampun. Dan kita mudah-mudahan paling tidak termasuk golongan ini, orang-orang yang kemudian dihisab dengan ringan. Maka nanti kita diharapkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di sujud kita atau sebelum kita salam berdoa yang diajarkan Nabi, Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Paling tidak kelompok kedua ini adalah kelompoknya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimasukkan surga setelah hisab yang ringan, hisab yang kemudian al-arad ditampakkan kejelekan kita, tapi Allah kemudian memaafkan, mengampuni, lalu memberitakan malaikat itu dimasukkan kita ke surga. Nah itu model grid yang kedua. Nah yang grid yang ketiga ini, alhamdulillah, bahwa ada juga dari umatnya Nabi Muhammad yang kemudian dimasukkan surga setelah masuk neraka. Dan alumninya itu disebut Jahannamiyun. Jadi ada yang kemudian masuk surga tapi sebelumnya masuk neraka. Tergantung kepada kejelekan atau dosa yang dia lakukan seberapa banyak. Dan durasi waktu kemudian di nerakanya pun tergantung kepada kejahatan atau dosa-dosa yang dia lakukan. Kan di dalam hadis itu disebutkan dari hadis An-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar ahlun nar. Tsumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min iman. Wayukrijuna minha qat aswadu wayulakku fi nahril haya awil haya sabka malik wayam butuna kama tambutul jannah fi janib sayf kama tambutul habba fi janib sayf. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, ketika orang yang masuk surga sudah masuk surga dan orang yang masuk neraka sudah masuk neraka. Maka lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat penjaga neraka, keluarkan orang-orang yang di hatinya pernah ada iman kepada Allah. Jadi walaupun sedikit saja dia punya iman dulu waktu di dunia, maka lalu kemudian keluarkan itu kata Allah. Lalu kemudian dikeluarkanlah orang itu, lalu kemudian dimasukkan ke Nahril Hayat, sungai kehidupan, yang awalnya orang itu sudah kosong, sudah hitam gitu. Lalu kemudian ketika dimasukkan di Nahrul Hayat itu, lalu kemudian tumbuh lagi seperti bagusnya tumbuhan yang ada di sekitar sungai, artinya seperti mekarnya tumbuhan, jadi bagus lagi. Nah, ini adalah orang yang kemudian masuk surga, tapi sebelumnya masuk neraka. Dan ada tipikal seperti itu, karena memang dosa dan kesalahannya jauh lebih banyak dari kebaikan yang dilakukan di dunia, dan dia memang masih punya iman. Nah, inilah grade atau tingkatan kemudian umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga itu dengan model tanpa hisab. Ada yang dengan hisab yang ringan, ada yang kemudian dengan hisab yang sulit, yang itu pertanda dia akan masuk neraka, dan tergantung kepada seberapa dosa dan kejahatan yang dilakukan. Memang ada juga hadis Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kabar gembira, misalnya ketika ada seorang yang datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi, "Ara'aita idza sallaitul maktubah wa subtu ramadan wa ahlaltul halal wa haqqtu al haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'tulul jannah?" Qala na'am. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan model orangnya? Dia cuma salat wajib saja. Kemudian dia puasa yang wajib saja, lalu dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharapkan apa yang diharapkan Allah. Apakah cukup dengan itu orang ini akan masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Jadi sederhana saja gitu kan. Jadi dia asalkan sholat wajib dilakukan itu tanpa nambah-nambah gitu. Kemudian puasa wajib dilakukan dengan baik tanpa nambah-nambah puasa lagi. Lalu kemudian dia meyakini dan memahami bahwa yang halal yang dihalalkan Allah itu dihalalkan, yang diharapkan Allah jadi diharapkan. Apakah cukup ini membuat seorang hamba akan masuk surga? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Ya, walaupun dalam dua lain itu disebutkan berita-berita gembira seperti ini jangan disampaikan dengan mudah, tapi supaya kemudian mereka tidak lalai. Tapi kemudian ada sahabat yang tetap menyampaikan, artinya memang bahwa berita-berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya ini, dengan catatan asalkan dia kemudian melakukan hal-hal yang wajib tadi, lalu kemudian dia menghalalkan apa yang dia lakukan Allah dan mengharapkan apa yang dia, itu sudah cukup untuk dia bisa masuk surga. Walaupun dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang-orang yang menambah dengan nafilah, dengan kesunahan itu akan menguatkan dirinya dan dia akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentunya adalah jenis di surganya yang berbeda di tingkatannya. Nah, paling tidak kalau kita lihat riwayat-riwayat

di dalam hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga di hadis Qudsi itu misalnya digambarkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa agar umatnya dalam kondisi selamat, umatnya kemudian semuanya dalam keadaan bisa tidak diazab, ya kalau bisa tidak diazab, tidak di berikan sesuatu yang tidak nyaman nanti di akhirat itu karena perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Di samping beliau memberikan contoh kepada kita untuk melakukan apapun kebaikan dalam kehidupan ini, tapi beliau juga cinta dan doa beliau luar biasa buat kita umatnya, sehingga kemudian dari saking luar biasanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang tabi besar yang namanya Al-Faqqa Al-Ausi, ketika ditanya kulli syai'an anil jannah yusawwikuni ilaiha, coba ceritakan kepada aku sedikit saja tentang surga itu sehingga kemudian aku rindu untuk bisa masuk surga itu. Jawabannya menarik, ternyata Al-Faqqa Al-Ausi itu menjawab fiha Rasulullah SAW, karena di dalam surga itu ada baginda Nabi SAW. Itu luar biasa. Disuruh berikan gambaran tentang surga, tapi lalu kemudian kenapa kamu ingin masuk surga? Karena di surga itu ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban yang luar biasa. Karena kita tahu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidi wa walidi wa nasihat ma'in. Belum dikatakan beriman secara sempurna kalau orang tidak mencintai itu, kata Nabi. Tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh cintanya, lebih cintanya kepada orang tuanya dan anaknya. Itu sungguh sangat luar biasa. Jadi sampai ketika ditanya, ceritakan surga, kan ada Nabi di sana. Barangkali ini kan berbeda kalau ditanya pada kaum laki-laki, kenapa? Coba gambarkan tentang surga yang kemudian kamu rindu, termasuk surga itu. Maka mungkin kaum laki-laki akan menjawab, karena di surga itu ada banyak bidadari-bidadari cantik yang bisnya begini dan begini, sudah gambar. Begitu juga kalau ditanya kepada ibu-ibu, coba berikan gambaran tentang surga yang ibu-ibu ingin masuk surga, maka kemudian mungkin akan menjawab, karena di surga itu apa yang dia minta akan diberikan. Allah akan memberikan apa yang kita minta, perhiasan, baju baru, tas baru, sepatu baru, dan sebagainya. Itu karakter dari perempuan. Tetapi luar biasanya, Al-Faqqa Al-Ausi ketika ditanya, apa yang membuat kamu ingin masuk surga, karena di surga ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan ada relevansi yang cinta yang luar biasa ketika mengingat perjuangan, doa, dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umatnya, itu luar biasa, sehingga kemudian sampai mengatakan

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Memang ada aturan sendiri secara syariat untuk melaksanakan penyembelihan kurban itu.
2: Listrik 58%, LPG juga 60%. Ini ditengarai tidak tepat sasaran.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Kamis 28 Mei. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Momen Idul Adha di Sambang diharapkan menjadi penguat semangat berbagi kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, umat muslim diajak meningkatkan ketakwaan sekaligus membantu meringankan beban warga yang membutuhkan. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Sampang, Itkon Busiri, mengatakan berkurban tidak akan mengurangi harta maupun tenaga seseorang. Menurutnya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki bagi umat yang ikhlas berbagi melalui ibadah kurban. Ia juga mengajak masyarakat memahami makna kurban sebagai bentuk penguatan keimanan dan kepedulian terhadap sesama. Itkon menambahkan, ibadah kurban mengajarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta pentingnya berbagi rezeki kepada sesama. Momentum Idul Adha juga menjadi waktu yang penuh keberkahan karena umat muslim dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta.
5: Berkurban itu kan maknanya adhiyah, menyembelih memang, artinya menumpahkan darah hewan ternak untuk dibagikan. Ya, salah satunya berkuat keimanan, salah satunya adalah mengajarkan kita untuk tidak pelit medit korek. Medit korek tidak akan pernah mencium bau surga, mas. Yang mencium bau surga adalah orang-orang yang dermawan.
4: Sementara itu, warga kota Sampang Jumadi mengatakan tradisi berbagi daging kurban rutin dilakukan setiap tahun di musala lingkungannya sebagai bentuk rasa syukur dan upaya meningkatkan keimanan.
6: Berbagi hewan kurban setiap tahun sudah dilakukan pada saat hari raya Idul Adha di lingkungan perumahan Selong Permai, di mana pembagian daging korban ini untuk masyarakat yang kurang mampu khususnya. Hewan korban baik sapi dan kambing, kami biasanya untuk kambing untuk sekarang sekitar 11 kambing dan untuk sapi sekitar 3 sapi yang sudah dipersiapkan untuk sementara, dan setiap orang mendapatkan 1 hingga 2 kilo daging.
4: Menurutnya, ibadah kurban juga melatih keikhlasan, ketulusan dalam beribadah, serta kemampuan mengendalikan keinginan duniawi yang berlebihan. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: MUI Sumenep mengimbau masyarakat agar pelaksanaan penyembelihan distribusi daging kurban sesuai syariat sehingga makna kepedulian Idul Adha dirasakan lebih luas. Rukaya Zain melaporkan.
7: Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai momentum penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi pengingat tentang nilai pengorbanan, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sumenep, Kiai Haji Muhammad Saleh Abdurrahman mengatakan, masyarakat selama ini lebih akrab menyebut Idul Adha sebagai Hari Raya Kurban karena identik dengan momen berbagi dan berkorban. Menurutnya, tradisi berkurban telah menjadi bagian yang melekat

0: Dalam kehidupan masyarakat, bahkan persiapan biasanya dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan. Pelaksanaan kurban dilakukan mulai 10 Zulhijjah setelah sholat id hingga 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Umumnya pelaksanaan dikoordinasi oleh masjid, surau maupun panitia kurban agar proses penyembelihan hingga pembagian daging berjalan tertib.
1: Memang ada aturan sendiri secara syariat untuk melaksanakan penyembelihan kurban itu. Dan waktu penyembelihan kurban biasanya memang dicari orang yang biasa menyembelih agar dapat melaksanakan secara sempurna sesuai dengan syariat. Untuk pembagian itu biasanya diberikan kepada masyarakat ya sesuai dengan kehendak yang panitia.
0: MUI Sumeneb juga mengimbau agar penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai tuntunan agama, termasuk dalam pendistribusian daging kepada masyarakat agar pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang merata.
2: Secara esensial Idul Adha adalah totalitas ketundukan hamba kepada pencipta. Hal itu disampaikan Ketua PCNU Pamekasan, Kiai Haji Muhlis Nasir, yang mengatakan Idul Adha digambarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol ketaatan tertinggi, keikhlasan kepada Allah. Peristiwa itu adalah ujian terbesar di mana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail, yang kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba.
3: Apa yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim ini menggambarkan manusia yang hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dari gambaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ini merupakan contoh manusia yang bisa melepaskan dirinya dari kungkungan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu senantiasa membelenggu manusia untuk taat kepada Tuhannya.
2: Muhlis menambahkan Idul Adha membangun peradaban manusia yang manusiawi, artinya nilai kemanusiaan merupakan hal yang harus diperhatikan dengan menjaga kebutuhan dan haknya. Mendengar panitia kurban di berbagai masjid musola Bangkalan diingatkan memperhatikan secara kemasan pendistribusian daging kurban agar higienis dan aman dikonsumsi. Mulai dari pemilihan plastik hingga waktu yang penting dalam menjaga kualitas daging. Medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan Raswan menjelaskan, daging kurban tidak harus dibungkus dengan plastik bening dan wadah alami seperti besek, daun pisang. Tidak boleh menggunakan plastik kresek hitam karena biasanya terbuat dari plastik daur ulang, berisiko mencemari daging.
4: Setelah daging dibungkus, nah ini ada titik kritisnya juga. Pembungkusnya adalah harus yang plastik yang bening dan food grade. Tidak boleh pakai tas kresek yang warna hitam. Karena yang warna hitam biasanya itu plastik yang kalau tidak salah itu plastik daur ulang. Dikhawatirkan malah jus dagingnya menjadi tercemar.
2: Ya, menekankan daging giroan tidak boleh disatukan dalam satu wadah kemasan, harus dipisah. Distribusi daging kurban juga tidak boleh lebih dari 4 jam setelah pemotongan. Bagi penerima manfaat, Raswan mengingatkan agar daging kurban tidak dicuci sebelum dimasak. Jika terpaksa, daging harus direbus terlebih dahulu 30 menit, kemudian disimpan di freezer agar tetap terjaga. Berikut tanggapan, pernyataan harapan tentang kurban dan indahnya berbagi untuk sesama.
5: Saya Budi di Sumeneb. Menurut saya, kurban adalah wujud nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai hamba yang mampu untuk berbagi ke sesama saudara-saudara kita, terutama mereka yang kurang mampu. Saya yakin kepedulian sosial dengan cara berbagi daging kurban, kita bisa mempererat persaudaraan, memupuk empati bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan ikut menikmati dan merasakan kebahagiaan bersama mereka.
6: Saya Miftahul Arifin di Sumeneb. Kurban atau berkurban menurut saya merupakan tanda syukur kita atas segala rezeki yang telah Allah limpahkan, dan berbagi daging kurban sangat dianjurkan dalam Islam. Berbagi daging kurban menurut saya tidak hanya menjadi ibadah individu, tetapi ini menjadi sarana memperkuat tali persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang.
7: Saya Ahmad di Sumenep. Saya pernah baca sebuah buku bahwa syariat kurban yaitu mengajarkan umat Islam ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala serta keikhlasan kurban dan kepedulian sosial. Artinya, kita berbagi rezeki dengan sesama, terutama fakir miskin agar mereka ikut merasakan juga kebahagiaan bersama.

0: Mendengar topik komentar kurban dan indahnya berbagi untuk sesama, naskah ditulis dan dibacakan langsung oleh Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu momen istimewa bagi umat Islam. Di hari yang penuh keberkahan ini, umat Muslim melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Namun kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Lebih dari itu, kurban mengandung makna yang sangat dalam, yaitu tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian dan indahnya berbagi dengan sesama. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, semangat kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, melainkan juga bisa dibagikan kepada orang lain. Ketika seseorang menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban, sesungguhnya ia sedang menumbuhkan rasa empati dan memperkuat ikatan sosial di lingkungan sekitarnya. Pendengar, mungkin selama ini masih ada sebagian masyarakat yang hanya memaknai kurban sebagai kegiatan tahunan yang rutin dilakukan saat Idul Adha tiba. Padahal esensi kurban jauh lebih luas daripada itu. Kurban mengajarkan manusia untuk belajar melepaskan kecintaan berlebihan terhadap harta dan kepentingan pribadi. Sebab pada hakikatnya, setiap rezeki yang kita miliki juga mengandung hak orang lain yang membutuhkan. Melalui pembagian daging kurban, kebahagiaan bisa dirasakan oleh banyak kalangan. Mulai dari tetangga sekitar, kaum duafa, anak yatim, hingga masyarakat yang mungkin jarang menikmati makanan bergizi seperti daging. Tidak sedikit keluarga yang menanti momen Idul Adha sebagai kesempatan merasakan nikmatnya hidangan daging bersama keluarga. Dari sinilah tampak bahwa kurban memiliki nilai sosial yang sangat besar. Selain memberi manfaat bagi penerima, kurban juga membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat secara lebih luas. Perputaran ekonomi lokal bisa meningkat melalui peternak, pedagang hewan kurban, jasa transportasi, hingga pelaku usaha kecil yang turut terlibat dalam proses pelaksanaannya. Karena itu, ibadah kurban sejatinya bukan hanya menghadirkan keberkahan spiritual, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan kurban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat kesehatan dan syariat. Selain itu, proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban juga perlu dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Semangat berbagi dalam kurban hendaknya dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Distribusi daging yang merata mampu memperkuat rasa kebersamaan dan menjaga nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat bahwa kehidupan akan terasa lebih indah ketika kebahagiaan dibagikan kepada orang lain. Sebab sejatinya, kebahagiaan tidak berkurang saat dibagi, tetapi justru bertambah dan meluas. Mari jadikan ibadah kurban bukan hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat rasa persaudaraan, menumbuhkan kepedulian, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Karena dari sepotong daging kurban yang dibagikan, tersimpan pesan besar tentang kasih sayang, solidaritas, dan indahnya berbagi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjalan dengan RRI Sampang dapat diakses melalui RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut masih banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran, karena itu ke depan penyaluran bansos harus berbasis DTSEN. Selengkapnya, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan seluruh program bantuan sosial harus berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Data ini bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Ia mengakui penyaluran bansos banyak yang tidak tepat sasaran berdasarkan data akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025.
3: PKH itu 45% tidak tepat sasaran, PIP 43%, BBM wah lebih tinggi lagi 82%. Listrik 58%, LPG juga 60%, Ini ditengarai tidak tepat sasaran.
2: Berbekal data itu, kata Gus Ipul, Presiden telah membentuk tim percepatan digitalisasi bansos serta mengukur menggunakan DTSEN untuk penyalurannya agar lebih tepat sasaran. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menekankan ke depan penyaluran bansos hanya mengacu pada DTSEN seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Ia menyampaikan DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik, sementara kementerian dan pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data.
0: Sampang terpilih menjadi mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden RI. Informasinya disampaikan Alvin Nuairi.
4: Di momen Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Sampang kembali mendapat bantuan Presiden atau Banpres berupa satu ekor sapi kurban dengan bobot sekitar 1 ton. Sapi pilihan tersebut dipastikan dalam kondisi prima, sehat, dan telah melewati serangkaian uji kesehatan ketat untuk memastikan bebas dari segala penyakit kuku dan mulut serta penyakit kulit berbenjol atau LSD. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Arif Rahman Hakim mengatakan, jika pihaknya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat Sampang di momen penuh berkah ini. Banpres ini merupakan bantuan tahun kedua setelah tahun 2025 lalu Sampang juga mendapatkan.
5: Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai 1 ton. Okay. Atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban Banpres itu yang kami dapatkan dari Ketapang.
4: Untuk memastikan amanah ini tersampaikan dengan baik, proses penyembelihan dan pendistribusian daging sapi Banpres tersebut akan dikelola secara ketat dan transparan. Rencananya daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Sebelum disembelih, pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas Dinas Peternakan Bangkalan dengan gencar mendatangi lapak. Miftahul Umar melaporkan.
6: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih. Hewan yang dipilih harus sehat, aman dikonsumsi, dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan. Medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan, Raswan, menjelaskan, pemeriksaan dilakukan langsung di lapak-lapak penjualan. Hewan kurban sehat ditandai dengan kondisi lincah, nafsu makan normal, suhu tubuh antara 38 sampai 40 derajat, serta jalannya normal. Yang terpenting menurut Raswan, hewan harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Bagi hewan kurban yang tidak sehat akan dikarantina atau ditunda penjualannya, terutama jika berisiko menularkan penyakit berbahaya.
7: Ke lapak-lapak untuk memeriksa, memastikan hewan kurban layak dan sehat secara kesehatan hewan dengan kita mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Untuk hewan-hewan yang sehat, kita berikan surat keterangan kesehatan hewannya. Jangan untuk yang kurang sehat, dan kami sarankan kepada lapak untuk dikarantina.
6: Raswan menambahkan, meski Madura dinyatakan bebas penyakit antrak, tetap ada penyakit yang perlu diwaspadai seperti PMK pada sapi, LSD. Penyakit ini tidak menular ke manusia, tetapi bagian tertentu dari hewan harus dipisahkan agar tidak dikonsumsi. Selain pemeriksaan, Raswan juga mengingatkan panitia kurban untuk memperhatikan kesejahteraan hewan. Hewan harus ditempatkan di kandang yang nyaman, diberi makan dan minum yang cukup, serta dipuasakan 12 jam sebelum disembelih. Lokasi pemotongan harus steril dari kerumunan agar hewan tidak stres. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Arus lalu lintas di Jalan Protokol Sampang mulai dipadati. Situasi terpantau masyarakat menjalani mudik alias tradisi toron. Salah satu pemudik Sampang, Mudor, mengatakan tradisi toron momen yang dinanti bagi para perantau. Berbeda dengan kebanyakan lain, toron di Madura hanya dilakukan tidak hanya Idul Fitri, tapi juga berlaku pada momen Idul Adha saat ini.
8: Mulai biasa, bukan seperti itu. Ada keunikan yang dirasakan oleh warga, ya seperti saya begitu. Ya ada rentetan atau ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan ketika toron itu. Mulai dari mengunjungi keluarga besar, silaturahmi dengan tetangga, baru setelah itu ziarah ke makam Bengespo, leluhur kalau bahasa Indonesianya itu.
0: Istilah toron dalam Madura berarti turun menjadi sebutan khas. Tradisi mudik pulang kampung ini menjadi filosofi mendalam di mana masyarakat Madura mempromosikan pulau mereka sebagai tempat yang lebih rendah secara geografis sehingga siapapun yang pulang ke Madura dianggap turun.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Suasana khusyuk menyelimuti pelaksanaan ritual wukuf. Jamaah Haji Kloter 77 Sumeneb di Padang Arafah, momentum puncak ibadah haji diawali dengan pembacaan tabligh jami'iyah, salawat bersama, tahlil bersama, dipimpin Kiai pendamping Kloter 77. Memasuki waktu zawal, tepat 12.20 waktu Arab Saudi, rangkaian resmi dimulai dengan sambutan Ketua Kloter 77 Asnawi. Ia menekan pentingnya memahami esensi area Arafah sebagai kesempatan agung bagi jemaah. Ia juga mengingatkan wukuf di Arafah inti penentu sahnya ibadah haji, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Setelah sambutan dilakukan oleh Tarqiyah Khutbah Ahmad Mufidul Ala yang bertugas mengantar jemaah memasuki inti wukuf. Selanjutnya, khutbah wukuf disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Rahbini. Kiai muda yang juga pernah menjabat Ketua KPU Sumeneb menekankan pentingnya manusia memahami hakikat. Ia menjelaskan Arafah merupakan tempat yang Allah janjikan sebagai lokasi penuh keistimewaan dan limpahan doa. Menurutnya pada Arafah memiliki sejarah agung, tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa di Jabal Rohmah setelah sekian lama terpisah. Ia juga mengingatkan wukuf di Arafah rukun terpenting dalam ibadah haji, sehingga jemaah diminta tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun selama di Padang Arafah. Khutbah wukuf diakhiri dengan doa bersama yang berlangsung penuh haru dan kekhusyukan.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas memenuhi targetnya meskipun langkah terhenti babak final turnamen Malaysia Masters. Selengkapnya Familia melaporkan.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Masters 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu dinilai telah naik kelas setelah memberikan perlawanan sengit di turnamen level BWF Super 500 tersebut. Pemain yang akrab disapa Ubed itu harus mengakui keunggulan tunggal putra terbaik Eropa, Christo Popov, di Axiata Arena Kuala Lumpur. Melalui drama 2 game yang ketat, Ubed kalah dengan skor tipis 21-23 dan 19-21. Sepanjang pertandingan, Ubed sebenarnya sempat memimpin perolehan angka, sebelum akhirnya tertikung di poin-poin kritis. Meski belum berhasil melangkah ke semifinal, Ubed tetap bersyukur karena penampilannya di Malaysia Masters 2026 berjalan lancar dan ia terhindar dari cedera. Hasil ini juga menjadi modal berharga bagi perkembangan karir internasionalnya.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya tuh masih bisa mau kalah.
1: Performa api Ubed bahkan mendapat pujian langsung dari Christo Popov. Popov menyebut Ubed sebagai pemain muda yang sangat bagus dan memiliki kombinasi pukulan mematikan serta kecepatan yang mengingatkan dirinya pada sosok Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Pertandingan melawan Ubed terbukti menguras energi Popov yang kemudian langsung kalah di babak semifinal dari wakil Thailand, Panichapton Thairaratsakul. Bagi Ubed, pengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia di turnamen ini memberikan banyak pelajaran krusial mengenai ketahanan mental di lapangan.

Baik, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328662317, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Zaini, kemudian Fikur serta Nuril menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

0: Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KB. Ya, jadi orang tua murid itu banyak yang mengatakan
1: iya, PAUD itu KB.
0: Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI, apa kabar Anda hari ini? Cuti Idul Adha, masih dalam nonsa Idul Adha ya. Dan sesuai dengan topiknya, kita akan bahas tentang esensi Idul Adha juga nanti di Sumenep menyapa. Kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep bersama observer Riyadi.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Kamis 28 Mei 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berpotensi kecil terjadi hujan ringan di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 62 hingga 90%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 28 km per jam di daratan dan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam di perairan. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi di seluruh wilayah Sumenep, khususnya wilayah Kepulauan Sapeken dan Nonggunung. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,1 meter. Kami menghimbau agar semua pihak untuk bersiap dan mengantisipasi dampak angin kencang. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda, atau kunjungi website kami yaitu www.tamet/trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Syariat esensi Idul Adha adalah totalitas ketundukan seorang pada Allah sebagai pencipta, disampaikan oleh Ketua PCNU Pamekasan Kiai Haji Mukhlis Nasir. Idul Adha digambarkan oleh Nabi Ibrahim, simbol ketaatan tertinggi, keikhlasan mutlak kepada Allah. Peristiwa itu adalah ujian terbesar di mana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putra kesayangannya Ismail, digantikan kemudian oleh Allah dengan seekor domba. Idul Adha membangun peradaban manusia yang manusiawi, menurutnya artinya nilai kemanusiaan merupakan hal yang diperhatikan dan dengan menjaga kebutuhan haknya. Pendengar, Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai momentum penyembelihan hewan kurban, tetapi menjadi pengingat tentang nilai pengorbanan, kebersamaan, kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurut Ketua MUI Sumenep, Kiai Haji Muhammad Salih Abdurrahman menyampaikan, masyarakat selama ini akrab menyebut Idul Adha sebagai Hari Raya Kurban, karena telah identik dengan berbagi dan berkorban. Menurutnya, tradisi berkurban telah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan masyarakat, bahkan persiapan biasanya dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan. Kiai Haji Muhammad Salih menambahkan, pelaksanaan kurban dilakukan mulai 10 Zulhijjah setelah sholat id hingga 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Umumnya pelaksanaan dikoordinasi oleh masjid surau maupun panitia kurban agar proses penyembelihan hingga pembagian daging berjalan dengan tertib. Selanjutnya tepat pukul 7 kita akan menyatu bersama Pro 3 dari Warta Berita Sentral. Saya Gita Yu masih menemani Anda Sumenep pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas